0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi, dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya, semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tresmuda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak terdapat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi kita

0: dilakukan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
1: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
2: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi.
3: Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% negara.
1: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
6: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustian Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
7: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya, pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
6: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
5: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
6: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta. Selamat pagi Brigadir Ria Sinta.
1: Di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Ria Sinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Mendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Saran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ke? Jadi, macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Ya, peringat selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis, pendengar perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk Anda pendengar. Dan pendengar, diperkirakan pendengar di hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, untuk wilayah Riau hari ini hujan ringan. Suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
7: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store.
9: Pro 1 RRI Bengkalis.

yang mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI adalah Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan pendengar persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan pendengar, kabar dari portal resmi kami pendengar rri.co.id.

0: RRI Indonesia.
1: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau menyapa pendengar terkait dengan olahraga.

0: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini bersama kembali kita dalam dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga. Ya, setiap hari Jumat kita hadirkan khusus perbincangan untuk olahraga. Bagaimana perkembangan olahraga di Provinsi Riau ya. Baik mungkin seluruh cabang olahraga disabilitas maupun non-disabilitas ya. Karena ini memang lumbungnya kalau di Provinsi Riau, kalau dibilang lumbungnya prestasi olahraga atau lumbungnya atlet-atlet yang berprestasi baik nasional maupun internasional. Baik, kita akan membahas terkait dengan Soina Riau siap sukseskan Pekan Special Olympics kedua Kupang NTT tahun 2026 atau yang lebih disingkat dengan Pesonas 2 NTT 2026 di Kupang ya. Bagaimana mungkin persiapan dari Soina Riau dan berapa atlet yang akan diberangkatkan serta mungkin apa target yang menjadi target dari Soina Riau untuk meraih prestasi di Pesonas dan mungkin setelah ajang ini event apa yang akan diikuti ya. Nah, ini juga yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita dari Soina Provinsi Riau, yakni Ketua Soina Riau ada Ibu Indah Puji Ratnani SPSI MA. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Kita sapaannya Ibu apa Bu? Ibu Indah, Ibu Puji. Ibu Indah. Iya. Sehat ya Ibu Indah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Sekretaris Soina Riau Pak Andi Romadona SPDM. PD ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pak Adi ya.
0: Pak Adi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Sehat Pak Adi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita nanti akan untuk

0: Anda ingin bergabung bersama kami, kami sediakan mungkin di line interaktif ya. Silakan di 0761251111 atau di 0811767399. Dan Anda juga bisa menyimak kami bukan hanya melalui tes serial di 99,1, tapi kita juga live di YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di akun TikTok RRI Pekanbaru ya. Jadi silakan saja mungkin bergabung dan mungkin menitipkan atau menyisipkan pertanyaan Anda ya terkait dengan Soina Provinsi Riau, pendengar. Baik, kita mungkin memperkenalkan terlebih dahulu Soina. Mungkin banyak yang tidak tahu ya untuk organisasi Soina ini seperti apa. Ini mungkin bisa jelaskan ke pendengar kita, Bu Indah. Soina Riau itu organisasi seperti apa dan atlet-atlet ini naungi ini atlet-atlet seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita. Silakan Bu Indah.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani. Sebenarnya kalau Soina Riau itu singkatan dari Special Olympic Indonesia. Artinya itu adalah salah satu bentuk organisasi yang menaungi di bidang olahraga. Meskipun nanti berkembang ke talenta yang lain, tetapi memang ruhnya adalah pada bidang olahraga, yang menaungi anak-anak disabilitas intelektual.
0: Oke.
1: Dengan kategori IQ di bawah 70. Artinya di dalam itu banyak kategori anak yang masuk dalam anak-anak Down syndrome maupun tunagrahita. Anak Down syndrome pasti tunagrahita, tapi anak tunagrahita belum tentu Down syndrome dengan kapasitas EQ di bawah 70, karena memang itu sudah peraturan dan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian Special Olympic itu sendiri muaranya, induk organisasi besarnya itu berada di Amerika. Nah, dan juga dimulai pada tahun 69-an ya, kalau tidak salah ini ya, itu dimulai di Amerika penggagasnya ya, kemudian berkembang sehingga seluruh ke dunia, sehingga anggotanya mungkin hampir 200 negara. Ini bukan organisasi yang kecil ya. Sebenarnya disinilah perbedaannya. Terkadang Soina itu sendiri orang berpikir sebenarnya apa sih gitu ya. Dulu orang menyebutnya gini, Soimah gitu ya. Padahal kan harusnya Soina, Soina gitu ya. Nah, sebenarnya memang dia menjadi salah satu organisasi yang kalau di dunia dia merangkul seluruh dalam bidang olahraga, tetapi kemudian Indonesia itu masuk menjadi salah satu pesertanya ya, atau menjadi anggotanya gitu. Kemudian di Indonesia sendiri di bawah Kemenpora, kemudian kita juga di bawah naungan Dispora. Nah, Special Olympic Indonesia itu dalam posisi di Dispora itu bersejajar dengan KONI, NPC, kemudian Pramuka. Ya, jadi kita memang cukup alhamdulillah satu organisasi yang memang sebenarnya kalau dicetak prestasinya luar biasa ya Mbak Rini, tetapi mungkin memang sangat penting kita promosikan ke masyarakat agar lebih tahu, lebih banyak tahu gitu, sehingga memang olahraga ini betul-betul bukan sekedar olahraga yang hanya sekedar apakah itu memberi peluang, apakah itu memberi tempat kepada anak-anak disabilitas intelektual ini hanya sekedar seperti sebuah penghargaan. Tidak, pada dasarnya olahraga ini memang betul-betul mengharapkan satu prestasi dan sportivitas, karena memang ada standar dalam penghitungannya. Standar dalam pertandingan itu betul-betul memang dipertandingkan. Jadi seperti itu Mbak Rani.
0: Baik, berarti kalau Soina di Provinsi Riau ini berapa cabur yang menaungi ya Bu?
1: Kalau di Provinsi Riau itu sendiri kita 12 cabur ya Pak Adi, 12 cabur. Itu 12 cabur. Ya, tapi sebenarnya kalau ditanya berapa cabur yang bisa kita ikuti standar internasional, banyak sekali. Ya. Nah, ini masing-masing tentu berdasarkan kapasitas kemampuan dari organisasi itu sendiri bisa mengembangkan atletnya pada bidang olahraga. Tentu tidak hanya sekedar kemampuan atlet, tetapi juga sarana dan prasarananya, tentu itu juga penting. Kemudian SDM-nya, karena memang anak-anak istimewa kita ini butuh perhatian yang ekstra untuk melatihnya. Bukan mereka tidak mampu, mereka sangat mampu, tetapi memang harus ekstra untuk memberi pemahaman dan pengajaran kepada mereka. Tapi bukan berarti tidak mampu berprestasi, dan prestasi mereka luar biasa.
0: Terbukti memang yang prestasi yang sudah selama ini Soina, atlet-atlet Soina Riau ini Pak, kalau mengikuti ajang pasti ada prestasi ya yang diberikan. Mudah-mudahan juga ini. Baik, tapi kalau Soina Provinsi Riau ini sudah berapa lama berkembang Bu?
1: Soina Provinsi Riau itu sendiri berdiri 98. Pada tahun 1998. Ya, berarti hampir 30 tahun kalau 2008 nanti ya. Berarti ini 20 berapa Pak Adi? Berarti kalau 98
0: hampir 30 tahun
1: ya. Nah, itu memang ini organisasi yang dirintis ya, perintis-perintis kita luar biasa. Dimulai mungkin bahasanya kita dimulai dari awal, dari dasar ya. Awalnya memang kita menjadi organisasi yang mandiri ya Pak Adi ya. Kita mandiri artinya begini, mengupayakan sendiri, berswadaya sendiri, berkemampuan sendiri. Tetapi kemudian prestasinya makin berkembang. Nah, Riau itu sudah banyak mengikuti event nasional, internasional. Kalau nasional pertama kali di mana Pak Adi ketika itu kita nasional itu pertama kali?
2: Masih di Jakarta.
1: Iya, itu sudah mengikuti. Tapi memang izin itu adalah kemampuan dari masing-masing kita, organisasi itu yang mengelola sendiri. Kemudian prestasi terukir di kancah internasional itu pertama kali di 2007 itu
2: di
1: Shanghai, Cina.
0: Oh, internasional langsung.
1: Internasional langsung, iya.
0: Luar biasa. Oke.
2: Medali emas anak kita. Emas perak.
1: Emas perak ya Pak Adi ya. Nah, kemudian juga di 2011 ya Pak Adi.
2: Empat tahunan.
1: Oke. Jadi kalau ditanya, memang ini satu pertanyaan yang menarik ya. Selalu bertanya seperti apa modelnya. Jadi kita tidak ubahnya sama dengan kalau kita yang umum ini PON gitu ya Bu ya. Kita kan kita masyarakat umum yang dari kecil dulu kan ditontonkan oleh olahraga. Semuanya masih ingat dulu mungkin yang masa generasi kita dulu itu ngelihat ya Olimpiade. Nah, ternyata disabilitas intelektual ini ada juga olahraganya, olimpiadenya gitu ya. Jadi berjenjang dari pesoda, kemudian porda dulu ya tingkat daerah, kemudian tingkat provinsi. Kalau bagi yang umum itu adalah PON, kalau kita ya ini pesonasnya. Kemudian berkembang lagi, kemudian ke kancah internasional, itulah olimpiade. Ya kalau anu ada Asia, ada ASEAN ya, kemarin kita regional. Yang sepak bola ASEAN kemarin menang ya. Kita juga ada, kita regionalnya ada Asia Pasifik.
0: Jadi luar biasa. Jadi bukan hanya salurkan melalui daerah, tapi nasional, internasional juga kita ikuti ya untuk para atlet kita. Baik, tapi ini Pesonas 2 NTT 2026. Ini mungkin ajang seperti apa nih, Bu Indah atau Pak Adi juga boleh.
2: Terima kasih. Ya kalau Pesonas ini kan yang kedua yang ini. Sementara sebenarnya dulu namanya Pornas. Dan kita sebagai Pekanbaru sudah jadi tuan rumah 2018. Itulah Pornas terakhir yang kita ke-8 dulu. Berarti sudah sampai besok ini berarti sudah 10 tahun, 10 kali kita sudah mengadakan Pornas dan atau Pesonas. Jadi di NTT ini yang kedua, yang istilahnya dengan istilah Pesonas. Kalau sebelumnya Pornas, yang kita terakhir yang ke-8 dulu itu.
0: Oke. Tahapannya sebelum Pesonas ini apa nih Pak Adi?
2: Sebenarnya tahapannya kalau dari daerah itu sebenarnya kalau sekarang istilahnya Pesoda, Pekan Olahraga Spesial Olimpik Daerah. Nah, baru sudah itu kita ajang Pesonas. Itu tahapannya ya. Sebenarnya dari daerah Pekan Spesial Olimpik Cabang atau Kabupaten atau Pesoda baru Pesonas. Itu tahapannya. Dan nanti dari Pesonas ini nantilah World Summer Game-nya. Nanti yang Santiago besok di Chile
0: di Amerika. Berarti apa namanya, sebelum ada Pesonas kita melaksanakan Pesoda. Pesoda itu dilaksanakan kapan itu Pak?
2: Ya kalau kita kebetulan tahun kemarin kita tidak sempat melaksanakan karena keterbatasan ini juga. Namun ya, kita ada Selekda namanya. Melalui Selekda itu beberapa cabur yang mungkin menjadi prioritas kita. Nah, itu yang kita akan saring menjadi atlet-atlet nasional besok ini.
0: Oke. Berarti ada perjalanan berarti ya untuk mempersiapkan Pesonas 2026 ini yang kita laksanakan nanti di Kupang ini lumayan jauh juga ya dari Provinsi Riau. Bagaimana ini persiapannya nih Bu Indah?
1: Sejauh ini persiapan kita memang kita berkoordinasi ya, karena sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, kita ada Pesoda tapi memang ditiadakan, tetapi kita tetap mengawal daerah-daerah. Karena sebenarnya kalau ditanya, Riau itu tentu perwakilan dari 12 kabupaten kota kita ya. Nah, itu kita selalu mensonding kepada daerah agar selalu intens tolong mohon dicari atlet-atletnya yang memang unggul. Karena izin ya Mbak Rani, keberangkatan mereka sejauh itu tentu kita berharap pulang membawa prestasi.
0: Benar, nah, betul.
1: Jadi tolong atlet-atletnya dipersiapkan yang memang layak untuk tanding dan layak untuk dipersiapkan. Jadi mereka intens untuk latihan. Nah, kebetulan memang ini yang menggawangi, yang menjadi nanti HOD-nya, pendampingnya adalah Pak Adi. Jadi Pak Adi yang selalu memberi kabar itu, memantau bahwa pada cabang olahraga ini sudah latihan, pada olahraga ini sudah latihan. Contohnya kami sebutkan olahraganya yang besok akan kami ikuti ya Mbak Rani. Sebenarnya kalau panitia dari Kupang itu sendiri ada 7 cabang olahraga yang dibuka.
0: Okay.
1: Tetapi kita yang dari Riau itu hanya mampu mengikuti 4 ya. 4 itu yang pertama adalah olahraga boce. Nih, ini cukup menarik
0: boce,
1: ini
0: nah,
1: boce. Gitu ya, boce.
0: Itu
1: jadi BOCCE gitu ya. Itu adalah olahraga hampir mirip dengan bowling, tetapi tidak pula ya. Okay. Kalau bowling
2: terbuka.
1: Ya lapangan terbuka gitu, ada ukuran lapangannya tertentu. Kemudian atlet itu melempar bola induknya untuk mendekati bola terkecil yang disebut bola palina. Palinanya itu supaya semakin mendekati bola tersebut maka poinnya semakin tinggi. Ini cukup menarik sebenarnya Mbak Rani. Kadang-kadang saya pun ketika memainkan tuh serasa kita melihatnya itu mudah gitu ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan karena dia menggunakan feel, rasa dan ketepatan. Nah, ini termasuk salah satu bentuk olahraga yang istimewa di Soina itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua bulu tangkis. Ini kandidat terkuatnya, insya Allah kami berangkatkan dari Kampar. Ini juga Kampar sedang persiapan yang mungkin kemudian selanjutnya itu atletik ya, itu dari Siak dan juga senam gimnastik ya, karena memang Rio sempat kemarin yang 2023 itu di Berlin itu Rio mendapatkan emas, medali emas luar biasa.
0: Wow. Ya. Ternyata mainan Soina ini enggak di daerah aja ya, tapi
1: jadi,
0: udah
1: jadi enggak kaleng-kaleng ya.
0: Okay. Tapi mungkin sejauh ini kita melihat atlet kita ini meskipun mereka spesial ya, kalau kita bisa dibilang. Itu bagaimana ya apa namanya? Cara pelatih untuk melatih anak-anak yang spesial ini nih, Bu Indah dan Pak Adi.
2: Ya, baiklah semungkin.
0: Pak Adi melatih juga.
1: Ya, Pak Adi ini memang beliau guru SLB kemudian juga kepala sekolah Cendana yang jadi luar biasa.
0: Ya memang berhadapan langsung ya dengan ini ya.
2: Iya, dengan kalau anak-anak ini kan di Selvitas Interkontrol seperti Ibu Ketua sampaikan tadi kan memang mereka memiliki IQ di bawah 70.
0: Iya.
2: Memang keterbatasan mereka itu mempengaruhi semuanya kan.
0: Kalau yang paling rendah berapa sih Pak IQ?
2: Ya kalau kan? Untuk bagian kita ini mungkin di atas paling 50-an 40 ke atas lah ya, paling yang bisa diajak untuk berkompetisi ya. Kalau di bawah itu mungkin ya memang agak
0: sulit ya,
2: karena kalau istilah kami di pendidikan itu perlu rawat gitu kan. Tapi kalau yang di atas 40 ini masih bisa, sementara kantung kita memberikan porsi berulang-ulang pelatihan. Nah itu, jadi kalau pendekatan sebenarnya mereka ini kan secara emosi, secara fisik, secara apa kan memang memiliki keterbatasan. Memang harus kita memiliki kesabaran yang cukup tinggi untuk mereka ini. Karena kalau kita tidak mendapatkan feeling sama mereka, ya apapun kita lakukan ya mereka
0: nggak akan dengar ya Pak ya.
2: Nggak akan, cuek aja. Ada bagi mereka, ya apa sih artinya juara satu tuh? Apa sih artinya juara dua? Nggak ngerti. Nah, cuma memberikan apresiasi mereka itu, oh mereka tuh, ruang untuk mereka itu yang paling penting. Mereka merasa bangga kalau kita memberi ruang, membuka ruang untuk mereka melakukan. Kalau artinya bagi mereka konsepnya juara satu, mau juara 8, dia lebih senangnya juara 8. Ya. Banyak.
1: Karena gitu. Banyak. Karena banyak.
2: Banyak gitu.
0: Ya.
2: Tapi memberikan ruang itu yang paling penting kepada mereka. Itu makanya lahirnya Special Olympic ini membawa berkah bagi mereka-mereka yang termarginalkan seperti ini.
0: Okay.
2: Karena di olahraga pasti mereka, kita lihat di masyarakat menganggap mereka memang tidak mampu. Ternyata di sini dia
0: akhirnya
2: soalnya,
0: mereka bisa membuktikan ya.
2: Memang membuktikan sampai ke tingkat dunia. Kita ya ini suatu luar biasa, bahkan pengalaman saya pribadi di sekolah luar biasa. Ada dari reguler tuh mereka tinggal kelas lulus. Akhirnya saya bawa ke SLB, dia langsung berprestasi. Malah rombongan teman-temannya dari sekolah reguler itu bonong-bonong, Pak, saya mau masuk di sini. Karena dapat medali itu penghargaannya itu yang mungkin kita ini berikan apresiasi.
0: Apresiasi gitu. Kepada mereka. Iya. Ya. Baik, kita buka di line telepon dulu ya Pak Adi dan juga Bu Indah. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak
0: selamat
3: Rani,
0: pagi.
3: Pak Atong, dari Tangerang Utara.
0: Iya, baik, silakan Pak Atong.
3: Ini buat pengurus-pengurusnya pekerjaan paling mulia juga ya.
2: Terima kasih.
3: Pekerjaan paling mulia, sangat amat sangat kita hargai. Karena ini Ibu Ketua Umumnya kayaknya basicnya psikolog ya.
0: Iya Pak, sekali lagi.
3: Karena juga nyambung dengan keilmuannya ya, iya, tentang mendidik orang-orang spesial. Jadi kan sudah banyak prestasi, kata sekretarisnya juga udah dapat medali emas dan perak di Shanghai, dan dapat di Shanghai di Cina dan di Berlin, Jerman. Apakah ada perhatian dari pemerintah daerah? Karena kita ini manusia loh, manusia, di garis bawahi manusia, bukan atlet normal atau dan tidak normal. Kita mencari di manusianya. Jadi kalau normal dan tidak normal kan dia ada organisasinya masing-masing. Atlet yang biasa itu di PON, kalau sekarang kita MPC, sekarang Asian Paralympic Game, dan Soina ya juga ada naungannya untuk sampai ke dunia. Itu tetap dimanusiakan, apapun prestasinya. Itu pemerintah daerah wajib memberi sagu hati atau memberi penghargaan. Kalau dia pulang dari pertandingan, kalau prestasinya bagus, itu membela daerah, membela provinsi yang menyambut, bukan level kepala dinas yang menyambutnya. Wajib orang nomor satu, minimal nomor dua di daerah. Tidak boleh yang menyambut. Kemarin saya kembali lagi Mbak Rani, yang menyambut dari Asian Games saja kepala dinas pemuda dan olahraga. Kalau buat saya sangat amat sangat kecewa hal seperti itu, karena yang diwakili Riau. Kalau datang tamu staf khusus presiden lah, menteri lah yang menyambut, PLT gubernur, sekda. Jadi jangan dibedakan olahraga dengan yang lainnya. Jadi seperti sekarang harus dimanusiakan. Kalau berprestasi dia hargai, jangan dinilai oh ini manusianya spesial, oh ini manusianya normal. Jangan dikotak-kotakkan, karena di Al-Qur'an tidak ada pengkotak-kotakan. Di Al-Qur'an itu yang dilihat bukan sempurna dan cacatnya, yang dilihat di Al-Qur'an itu takwanya. Itu saja
0: Baik.
3: Mbak Rani.
0: Itu saja Pak Atong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Atong di 0761251111 atau di 0811773991. Tapi sebelum menanggapi pertanyaan dari Pak Atong, untuk atlet Soina ini berapa yang kita siapkan keberangkatan di Kekupang nanti ke Pesonas 2 2026. Tapi sebelum dijawab Bapak Ibu, ada lagi yang ingin masuk ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo,
0: selamat pagi.
4: Selamat pagi sama Ibu, apa nih Bu?
0: Saya Rani Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
4: Rani, Pak Suhaimi, Bukalis.
0: Silakan Pak Suhaimi.
4: Ya, menanya olahraga. Selamat pagi, anak siang sama siapa Bu? Yang olahraga itu?
0: Ya, ada Ibu Indah dari Ketua Soina dan juga Pak Adi.
4: Saya mau nanya Pak, Ibu.
0: Ya, Pak.
4: Yang kemarin pulang dari Jepang, saya pulang orang Kabupaten Kalis. Itu apa nanti tak dibawa Bu? Kan itu dapat apa tuh perunggu?
0: Oh, oke.
4: Okay. Nah, itu kan olahraga itu kalau tak salah saya macam bowling juga tuh. Ya kata Ibu tadi olahraga yang itu yang kan tak sama tuh Bu. Yang dapat tu orang Kabupaten Kalis tu, orang Lumpat tu. Dapat perunggu, apa kerja dibawa tu Bu?
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini olahraga boce juga berarti ya, Pak?
2: Boce ya.
0: Oke, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Adi ya. Baik, silakan di belakang Pak Suhaimi 0761251111 atau di 0811773991. Tapi menyambung pertanyaan saya nih, Bu Indah dan juga Pak Adi, berapa atlet yang akan diberangkatkan di Pesonas 2 2026?
1: Insya Allah kami akan memberangkatkan 7 atlet.
0: Iya. Oke. Oke, dari empat cabang olahraga tadi.
1: Empat cabang olahraga tadi, tujuh atlet. Jadi ada tiga boci, dua bulu tangkis, satu atletik, satu lagi senam.
0: Senam, iya. Oke, baik. Iya. Ini berarti ada tujuh atlet yang akan diberangkat. Itu berarti tujuh atlet dan tujuh pelatih juga, iya, berarti ya, Bu?
1: Iya.
0: Karena keistimewaannya
1: istimewa itu tadi. Itulah istimewanya.
0: Mungkin kita sebagai orang awam, Bu, iya, kalau misalnya satu pelatih, dua atlet itu bisa nggak atau mampu tidak kalau misalnya?
1: Satu atlet atau satu pelatih,
0: satu pelatih dua atlet misalnya,
1: nah, insya Allah mampu. Mm-hmm. Tetapi memang kita akan mengkategorisasikan. Nah, jadi begini, nah inilah yang mungkin membedakan Soina, kembali lagi selain olahraga tadi boce, kemudian juga divisioningnya. Nah, ini yang mungkin tidak ada pada organisasi lainnya. Karena kita akan melihat tingkat ketunaan grahitanya, atau artinya kondisi dari standar kemampuan latih, kemampuan bina diri latih dan kemampuannya ini, kita akan lihat, kita akan menggarisbawahi, kita akan melihat bahwa oh ya, kondisi anak-anak ini, makanya kenapa memang Bapak yang pertama, Pak Atong tadi mengatakan psikologi, kebetulan saya memang psikologi gitu, yeah, ya. Itu kita akan melihat, mengukur, mengasesmen, melihat bahwa anak ini layak, masih mampu untuk hanya disandingkan dengan satu atlet lagi, dengan satu pelatih, atau mungkin satu pelatih dengan tiga atlet memungkinkan, sebenarnya memungkinkan untuk menjaga, tergantung dari bagaimana kesiapan, kesigapan dan kemandirian anak-anak itu sendiri. Nah, itu yang kita harus memang siapkan. Jadi memang mempersiapkan atlet Soina ini tidak serta-merta biasa saja, ya, karena memang yang pertama kita jelas mengukur dari kesehatannya, kemudian kita mengukur dari tingkat kemandiriannya, kita mengukur dari tingkat peran serta dan kemampuannya, kemudian kita mengukur juga bagaimana sosialisasi dia, kenyamanan dia, karena kita juga akan kerepotan seandainya atlet-atlet kita memang tidak mampu untuk bergabung, bersosialisasi seperti apa, karena memang izin maaf, emosional anak-anak ini juga harus sangat dipahami,
0: nah, betul.
1: Jadi itu yang kita akan ukur dulu, kemudian kita akan tempatkan, nah baru kemudian disitulah kita bisa memutuskan apakah ini satu pendamping, satu atlet, ataukah ini atau satu pelatih atau satu atlet, atau dua tiga atlet dengan satu pelatih, ataukah ini atau satu pelatih atau satu atlet, atau dua tiga atlet dengan satu pelatih. Nah, itu yang kita akan selalu monitoring, seperti itu, Mbak Rani.
0: Oke, iya, baik. Mungkin menanggapi dua pertanyaan, iya, dari pendengar kita, iya, silakan Bu Indah, iya, atau Pak Adi yang ingin menanggapi pertanyaan tadi dari Pak Atong dan juga Pak Suhaimi, yeah, di Bengkalis, yeah. Pak Adi dulu, yeah.
1: Ya, Pak, okay, Adi, silakan,
2: ya. Ya, baik, Pak Atong dan Pak Suhaimi. Yang pertama, ya, memang kita di akhir lahirnya Soina ini memang ingin memanusiakan manusia. Intinya itu, yeah. Karena sebelumnya mungkin mereka tidak mendapat tempat atau tidak apa, karena memang di tengah masyarakat kita, ya, hal-hal ini masih tabu lah,
0: yeah. Stigma-stigma juga
2: masih juga, tidak, iya, mereka sampai tidak sekarang bisa, tidak mampu, yeah, segala macam. Ternyata dengan adanya organisasi ini, ternyata mereka mampu. Jangan, boleh kita lihat, maka mereka lebih hebat dari kita. Saya pernah coba membawa anak atlet bulu tangkis. Saya coba, saya juga rajinlah olahraga bulu tangkis. Ternyata saya ngosen juga lah mereka gitu, kalah juga gitu.
0: Iya, kan? Kita orang yang normal.
2: Ternyata mereka, ya, kalau sudah diberikan porsi latihan yang rutin, diberi kesempatan, ternyata mereka tuh mampu. Apalagi kita sudah coba bawa ke istilahnya dari nasional maupun internasional, ternyata, ya, anak-anak ini luar biasa. Bahkan kemarin di Shanghai itu kita melawan pemain nasionalnya Korea.
1: Yang mana dulu biar paham, huh? Tadi kan Shanghai-nya yang 2027.
2: Ya, Shanghai 2023.
0: Oh ya, sebelumnya, ya.
2: Ya, itu olahraga football. Itu kita itu. Ya, itu yang kata Mbak Rani tadi, bisa atlet itu memang anak yang ringan. Itu mungkin kalau beregu itu mungkin dengan 10 anak bisa cukup 2 pelatih atau 3 pelatih. Karena mereka sudah, karena satu kelompok.
0: Yeah.
2: Jadi kita ternyata mereka berhadapan dengan, karena situ ada partnership, jadi satu kelompok permainan itu ada yang reguler di dalamnya. Ternyata di Korea itu bawa atlet nasionalnya Korea, football.
1: Korea Selatan, ya.
2: Sementara kita di Indonesia kemarin diwakili oleh Riau, membawa atlet kita yang disabilitas ditambah dengan anak-anak reguler dari SMA. Nah, ini kita kan tidak membawa atlet yang profesional, tapi kita bawa anak-anak SMA yang seumur. Yang jadi kita bawa ke sana. Ternyata di sana mereka di Korea itu memang sudah maju lah ya. Mereka memang partnernya memang atlet profesional. Ternyata kita berimbang dengan mereka. Nyatanya anak-anak atlet kita ini kiranya

0: ya bagi mereka di lapangan itu sama saja. Dia tidak kenal dia
1: tidak
0: itu
1: kenal atau gitu, ya.
0: Jadi ternyata memang luar biasa. Kita juga di sana di Shanghai kita mengalahkan tuan rumah. Mendapat perunggu di tingkat Asia Pasifik, luar biasa itu. Nah, itu ternyata kalau masalah perhatian pemerintah, alhamdulillah kita di Riau khususnya, khususnya itu sudah cukup bagus. Karena nyatanya kita mungkin di saat ini memang kita memahami ya Bu ya, kondisi keuangan nasional maupun daerah, PSSI. Kalau kita ya insya Allah diperhatikan. Dan arti kita berangkatkan, bahkan tadi kita bilang itu kemarin ke Sungai Semarang kita charter pesawat Citilink untuk ke bawa anak-anak kita ke Semarang. Itu dukungannya dari pemerintah. Memang kita makanya kalau Solina lahir memang kita ingin memberikan kesempatan membuka ruang untuk anak-anak yang seperti ini. Itu yang
2: Meskipun mungkin perhatian untuk sekarang ya dengan kondisi yang bisa dibilang kondisinya yang lagi-lagi sulit.
0: Cuma yang satu lagi saya tambahkan untuk Pak Suhaimi, yang terkait dengan yang Pak Suhaimi sampaikan itu ada yang atlet dari Jepang yang mungkin istilahnya hampir mirip tadi ya, bocia dia mungkin ya, saya nggak tahu juga nih bocia atau boci, karena setahu kita itu kemungkinan itu di organisasi lain NPC lah ya mungkin ya mungkin wilayahnya bukan wilayahnya spesial olimpik gitu kan. Karena kita dalam tahun terakhirnya memang kita tidak mengirimkan ya 2025 karena memang kondisi kita itu, tapi saya rasa itu mungkin di atletnya mungkin itu tadi bocia ya, beda beda
2: bisa beda ya Pak ya.
0: Kalau bocia ada lagi ada
2: tapi itu atlet dari MPC dan juga atlet dari Soina juga berbeda ini berbeda. Ada organisasi yang beda
0: beda.
2: Baik, tapi sebelum di mungkin ditambahkan oleh Ibu Bu Indah, tapi kita break dulu ya Bu Indah dan juga Pak Adi, dan juga untuk Anda pendengar nanti kita akan buka kembali di line telepon. Kita break sejenak. Setelah yang berikut ini, masih tetap di program Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbisikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih,

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa, spesial olahraga. Kita masih membahas terkait dengan Soina Riau siap sukseskan pekan spesial olimpik kedua Kupang NTT tahun 2026 atau yang disingkat dengan PESONAS 2 2026 di Kupang. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bergabung silakan di 0761-25111. Kita buka terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Prof. 1. Halo.
4: Halo, masih Halo. Pak Atong Rani.
3: Oke, Pak Atong kembali. Silakan Pak Atong.
4: Kalau sekretariat Soina daerah Riau ini ada tempat tersendiri atau bernaung di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi itu saja yang Pak Atong tanya.
3: Oke, baik. Yuk, pagi. Nanti alamatnya dikirim ya. Terima kasih Pak Atong, selamat pagi juga. Nanti alamatnya juga di-share mungkin ya Bu ya. Mungkin Pak Atong ini bertertarik mungkin dengan anak-anak anak-anak Soina Riau seperti apa. Baik. Tapi Bu Indah dan juga Pak Adi, ini apa saja mungkin yang persiapan yang dilakukan Soina Riau untuk memastikan atlet ini dapat tampil maksimal dan mungkin memetakan potensi atlet dalam ya PESONAS 2 NTT ini seperti apa nih Bu?
5: Begini, karena kita melihat bahwa cabang olahraganya itu yang dipertandingkan ada 7, kemudian ada yang beregu. Nah, kita bukan tidak ini melihat situasinya, kita tidak ambil yang beregu. Okay. Karena kan kalau beregu umpamanya atletnya 5 ya medalinya hanya 1. Maka kami mengutamakan kepada yang kemampuan individual. Karena kita memang berharap 7 dari atlet itu ya bisa menyabet 7 emas seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang akan ganda di bulu tangkis ini ya Pak Adia, ada ganda. Jadi bulu tangkis itu bisa mendapatkan 3. Artinya kan dia 2 atlet. Tunggal-tunggal berarti 1-1, kemudian ganda berarti punya peluang 3. Kemudian dari atletik, atletik ini mungkin kita bisa mendapatkan berapa Pak Adi? Karena
6: 3 nomor
5: karena memang ada atletiknya itu dibagi dalam 3 bagian yang akan dipertandingkan dan kita siapkan atlet kita. Nah, kemudian boci juga begitu. Boci itu bisa perorangan dan bisa digandakan. Nah, jadi kita berusaha memang menyiapkan biarlah jumlahnya itu minimal. Karena memang sebenarnya kemampuan kita buat ini tempat ya. Ini ya. Karena memang saya kembali lagi tadi menjelaskan, kalau ditanya saya tekankan, kalau ditanya kembali bagaimana perhatian pemerintah luar biasa. Riau itu sudah memang menjadi gongnya itu ketika 2018 PESONAS itu, dan itu luar biasa, itu diapresiasi seluruh Indonesia bahwa sampai sekarang jadi Riau itu menjadi rujukan. Nah, pada waktu itu ketuanya itu Ibu Iwasiswani Bibra pada itu ketuanya masih Ibu Iwasiswani Bibra ya, ketua Soinanya itu, kita gongnya itu luar biasa. Nah, kemudian di situ juga dari mulai itulah mulai dapat perhatian dari pemerintah secara intens. Nah, beberapa olahraga yang kita ikuti PESONAS ini tentu dari pemimpin yang sebelumnya ya, Ibu Novilia dulu juga pernah hadir di sini gitu ya. Kemudian inilah estafetnya kami yang melanjutkan. Nah, jadi kita memang melihat memetakannya seperti itu Mbak, karena memang karena kondisi kita juga jumlah kuota dibatasi, maka kita juga menyiapkan atlet yang bagaimana satu atlet itu bisa meraih 2 atau 3 medali. Nah, seperti itu. Jadi biarlah kita kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya yang kita kejar. Nah, untuk saat ini rencana kita ya Pak Adi ya, memetakannya. Jadi kami berharap ya 7 dari atlet itu insya Allah 7 bisa mendapatkan emas gitu.
3: Oh,
5: ya.
3: Tujuh-tujuhnya bisa dapat emas.
5: Mudah-mudahan ya, kan itu harapan kita ya. Belum kita hitungnya nanti bermain gandanya ya. Oke, mungkin itu mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan itu namanya harapan kita ya. karena kan bagaimanapun lawan kita tidak bisa ukur karena kita berjauhan ya, nanti kita akan lihat seperti apa nanti kondisinya di lapangan, tapi itu harapan kami sebenarnya. Okay. Tapi kalau target yang pastinya berapa Pak Adi?
6: Ya kalau target pastinya ya mungkin kita paling tidak tuh dari 4 cabangnya kita mendapat 4 medali.
5: Tetap medali.
6: Nah, satu cabang satu lah
3: targetnya ya, paling ya, tidak. Ya. Tapi yang paling kita unggulkan ini cabur apa nih Pak dari 4 cabur ini?
6: Ya, yang penting semua yang kita bawa ini sebenarnya unggulan semua, yang unggulan iya. semua. Tapi yang kalau kita lihat, apa namanya itu ya budaya kita ini kayaknya di boci yang sama dengan senam ya. Kemarin iya. senam juga cukup bagus tuh. Dan kemarin bulu tangkis kita juga ke Malaysia ya,
5: iya,
6: di Asia apa Pasifik kemarin. Ya mudah-mudahan dengan cabur yang kita bawa ini mendapat medali yang terbaik lah.
3: Gitu ya. Oke, okay. Ada tidak mungkin lawan atau daerah lain yang mungkin menjadi PR sama kita atau ini yang
5: kandidat kuat ya,
3: kandidat kuat.
6: Nah, ini seperti apa ya, nih? Yang pasti kan sekarang nih, yang pasti tuan rumah kan. Nah, selain itu ada pasti. Daerah-daerah ya Pulau Jawa itu pada umumnya ya mereka luar, tuh ya. Luar biasa pembinaannya juga. Kalau untuk Sumatera kita masih mudah-mudahan masih nomor satu di Sumatera gitu kan. Karena kita setiap pesonas atau pornas yang kita lakukan kita masuk tiga besar. Ini yeah. ini menjadi catatan baik kita gitu kan. Mudah-mudahan bahkan kita 2014 2018 kita tuan jadi juara umum di tingkat pesonas gitu. Wow. Kali jadi, itu, gitu. Itu luar biasa.
3: Iya, ini jadi mempertahankan ya, ya gelar itu ya.
6: Cuma 2022 kemarin kita memang kalah dari tuan rumah karena memang waktu itu masih Semarang, kopik ya, ya masih Jawa kopik Tengah. Ya memang keterbatasan dari nomor cabornya ya. Jadi tapi sebenarnya tuan rumah malah lebih karena orangnya banyak 200-an lebih atlet kita separuh jadi memang medali tuan rumah lebih banyak ya, jadi kita memang di ya. Tapi kita masih di Sumatera masih terbaik. Kita masuk tiga besar di Indonesia, berarti kan di beberapa pulau Jawa berarti kita juga bisa masih di atas gitu kan. Kan.
3: Berarti kalau ini kita target apa? Di juara umum atau?
6: Kalau melihat dengan kota yang diberikan oleh pusat, oleh panitia, memang riskan kita menyatakan kita bisa juara umum. Ya. Karena kita cuma 15 kotanya dengan 7 atlet yang kita bawa. Rasanya itu agak ini kan tapi iya. kita tetap berusaha yang terbaik dan di setiap cabornya itu aja mungkin.
3: Oke, okay, baik. Tapi penasaran saya ya mungkin dengan atlet-atlet yang spesial ini. Kira-kira pernah bad mood enggak sih, Pak?
6: Wah. Tiba-tiba ya itu Pak. Ya itu kenyataan di lapangan.
3: Lari enggak mau enggak tiba-tiba dia bad mood merajuk gitu.
6: Iya. Ada. Memang itu makanya itu khususnya ya anak-anak seperti itu memang demikian. Memang pendekatan kita memang berbeda. Kadang-kadang ya apalagi masa-masa masuk masa puber. Nah, itu yang memang enggak rumit. Jadi kalau kadang-kadang yang perempuan ini sukanya ya sama ya lawan jenis. Iya. Bahkan wasitnya dipeluk-peluk gitu kan. Jadi ini ribet kan.
3: Pernah, lumrah itu ya.
6: Ya lumrah itu iya, makanya iya. kita perlu selain ahli pelatihnya ahli melatih kita juga perlu yang memang punya semacam pendekatan seperti itu gitu kan. Nah, itu yang perlu.
5: Jadi saya tambahkan mungkin pendekatannya itu lebih kepada touch emosional. Jadi sehingga touch emosionalnya pun lebih kepada penegasan karena ketika hal-hal yang memang itu pantas dan tidak pantas itu mereka kita tanamkan. Dan insya Allah mereka paham ya Pak Adi ya, mereka paham. Ini tapi memang butuh pengertian yang perlahan ya, pelan-pelan kita beritahu. Mereka paham, insya Allah mereka paham. Nah, ini yang memang nah ini yang saya katakan tadi Mbak Rini memang butuh pengawalan tadi. Jadi akhirnya menyambung ya kenapa satu atlet itu satu pelatih
3: ya, karena seperti tadi itu ya.
5: Ya, seperti itu maka butuh pengawalan.
3: Oke. Baik, Bu Indah, seberapa penting ini peran dari pelatih orang tua dan pendamping dalam mempersiapkan atlet disabilitas intelektual ini menghadapi ya kompetisi seperti nasional seperti ini dan internasional?
5: Alhamdulillah memang untuk pada tahun ini, Pesonas tahun ini memang support system dari orang tua dari tahun-tahun sebelumnya memang cukup luar biasa ya. Karena begini, kesuksesan dari kita membawa atlet itu pastinya berangkat dari bagaimana kekuatan orang tua itu sendiri. Baik itu secara fisik, psikologis maupun finansial. Nah, seperti itu. Nah, ketika peran orang tua support system itu berjalan, maka insya Allah anak-anak ini akan tangguh gitu ya. Karena yang pertama saja paling sederhana, Mbak Rini. Anak-anak ini anak-anak yang memang istimewa. Kemudian anak-anak ini butuh perhatian ekstra. Dari paling sederhana, orang tua berani melepaskan anaknya tanpa didampingi orang tua.
3: Oke, okay, nah, berarti ini ikut orang tua tidak ada.
5: Orang tua tidak ada ikut. Nah, okay. Jadi memberikan ke kita, kita yang berangkat, itu kan bukan perkara yang mudah. Ini saya kembali ketika saya melihat psikologis orang tua ya. Anak-anak begini tentu mereka paham ketika mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan hadiah, mendapatkan titipan dari Allah, putra-putri seperti ini, mereka meyakini bahwa ini adalah anak berkah, anak tua gitu ya. Kemudian mereka juga merasa bahwa bukan membeda-bedakan anak satu sama lain, tetapi memang mereka butuh ekstra perhatian, pengaman dan sebagainya. Tapi orang tua dengan berbesar hati melepas putra-putrinya kepada kami gitu dan mempercayakan. Nah, ini artinya saya bilang mengatakan bahwa support system luar biasa. Yeah. Tidak hanya sekedar itu tadi saya katakan, fisik, psikologis maupun finansial itu yang luar biasa. Okay. Dan yang ini yang makanya memang kami membangun selalu relationship dengan orang tua itu penting gitu ya. Komunikasi dengan orang tua itu penting. Karena ya pada muaranya akhirnya kesuksesan itu berangkat dari bagaimana support system itu yang membantu seperti okay, itu.
3: Oke, okay, ya apa namanya tidak jauh-jauh ya, ya dari support system itu maka hasil ya, prestasi maksimal yang diraih. Ya. Oke, okay, kita buka di line telepon ya kembali Ibu Ina dan juga Pak Adi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Rani. Pertanyaan Pak Tong tadi belum dijawab
5: ya,
4: Pak.
5: Iya, iya,
4: iya.
5: Iya, iya. Saya jawab ya Pak Tong.
3: Padahal saya mau di ending nanti rencananya ya.
5: Iya, boleh. Kami sekretariatnya di Gedung Dharma Wanita Pak Tong. Di Jalan Diponegoro. Itu di Gedung Dharma Wanita, di situ sekretariat kami Spesial Olimpik Indonesia. Tapi memang kalau ditanya bergabung dengan Dispora dengan kantor belum, tapi kami memang alhamdulillah karena memang perjuangan dari pengurus-pengurus kita terdahulu, kami mendapatkan satu ruangan kesekretariatan di Gedung Dharma Wanita di lantai 2 Pak Atong.
3: Oke, silakan datang langsung berkunjung ke sana mungkin ya Pak Atong ya. Kalau Pak Atong ingin mengapresiasi atau mungkin ingin mensupport juga.
6: Mensupport, bisa bergabung ya.
5: Iya, atau bergabung karena support tidak harus ke anak-anak, tidak untuk itu tetapi seluruh masyarakat. Karena ini menjadi amal ladang amal kita.
3: Oke, baik. Ada lagi yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana?
7: Dengan Ibu Rani di Sukajadi.
3: Oh, nama kita sama ya.
7: Nama kita sama ya, Mbak Rani. Saya juga ada Khairaninya.
3: Oh iya, alhamdulillah. Baik Putri, silakan Bu Rani.
7: Saya ini cuman memberikan apa sedikit ya pengalaman pribadi di keluarga ya. Karena adik saya juga yang nomor 3, perempuan itu dia tunarungu. Tapi alhamdulillahnya dia di olahraga ini sangat berprestasi gitu kan. Dulunya dia atlet lompat jauh sama lari. Sempat Porcanas juga di Palembang dulu tahun berapa itu saya nggak ingat. Dia dapat medali perak, dapat uang dari gubernur waktu itulah ya kan. Untuk apanya, ucapan terima kasih waktu itu 25 juta kalau saya nggak salah. Sampai dia bisa beli motor sendiri. Dia dulunya sekolah di SLB Sri Mujinab. Kebetulan orang tua saya yang laki-laki, dia dulunya atlet angkat berat, sempat juga menjadi pelatih di Porcanas itu, anak-anak anak-anak cacat juga, seperti yang patah kaki, yang pakai kursi roda gitu kan.
3: Mungkin Bu Rani yang menjadi pertanyaan.
7: Kenapa Mbak?
3: Yang menjadi pertanyaan apa nih Bu Rani?
7: Ini jadi pertanyaan saya, bagaimana ini apa namanya? Membimbing anak-anak yang seperti tunarungu ini kan egonya lebih tinggi ya dari anak-anak disabilitas yang lain gitu. Terus kekompakan mereka ini memang luar biasa sekali gitu saya lihat. Tapi sekarang adik saya nih di futsal dia sekarang. Futsal, aktif di futsal. Ini saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mengontrol emosi orang itu supaya tidak gampang tersinggung, apa ya, Sedangkan kami pun agak susah gitu mengendalikan emosinya. Terkadang kalau tersinggung sedikit dia pergi dari rumah ke tempat temannya gitu kan. Okay. Bagaimana ya cara mengontrol emosi mereka?
3: Baik, biar saat, tapi Bu Rani mungkin saat, sedikit aja Bu Rani, adiknya ini kategorinya Down syndrome juga.
5: Tunarungu.
3: Tunarungu ya. Oh, oke. Okay.
7: Iya, tunarungu, Mbak. Heeh, okay, okay, tunarungu. Okay. Gendang telinganya jadi sehingga dia ini tidak bisa berbicara dengan ini kan.
3: Okay,
7: tapi
3: baik.
7: Dia apa namanya tuh
3: prestasinya luar biasa ya.
7: Sarannya udah internasional dia yang bisa dia kuasainya.
3: Oke, okay, siap. Itu saja Bu Rani.
7: Ya, Mbak Rani.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja dijawab oleh Pak Adi. Atau...
6: ya sama ini sebenarnya psikologi juga bisa nih. Tapi saya ini pengalaman sebenarnya di Soina itu kalau ya kebetulan mau apa namanya tema kita sebenarnya di Soina anak disabilitas intelektual. Tapi tidak apa-apa, saya kebetulan juga di lapangan itu adalah di SLB. Sebenarnya kalau saya tunarungu ini memang ya istilahnya memang seperti itu bentuk pertahanan diri mereka untuk ego itu.
5: Mekanisme pertahanan
6: dirinya. Ya, kalau saya melihat. Cuma pendekatannya memang memang enggak begitu apa, apalagi emosi mereka itu tadi. Istilahnya memang gimana ya? Kita mereka perlu didengar lah gitu. Intinya itulah.
5: Intinya gini ya, Bu, Ibu Rani, begini. Kita karena kita juga mempelajari bagaimana proses kita ini tidak terlepas dari siapapun, apakah kita disabilitas atau tidak disabilitas sekalipun, kita mengalami proses tumbuh kembang. Nah, dalam proses itu tentu seluruh perkembangan baik fisik, psikologis maupun mental kita itu berkembang menyesuaikan. Nah, saya mungkin ingin nanti seandainya ini di usia berapa, karena kan anak-anak ini ada pasca-paskanya dalam tahap perkembangan itu. Nah, seperti apa yang dia lalui dan dihadapi. Nah, ketika kita menanyakan tunarungu, dia berarti ketunaannya secara pendengaran dan bicara ya, tunarungu dan plus bicara. Nah, kemudian kita lihat seperti apa emosinya. Ya, seperti kita akan mengetahui dari posisi permasalahannya sebenarnya, Bu. Lebih kepada apa permasalahannya, apa keinginannya. Tapi kalau saya dengar tadi dari pernyataan Bu Rani bahwa nih tidak double handicap, artinya bukan disertai dengan kemampuan kognisi. Nah, tidak, ini yang kita harus bedakan garis lurusnya ya Bu Rani. Kalau di Special Olympic ini memang kognitifnya yang mengalami hambatan ya. Jadi dia memang di bawah rata-rata. Kalau anak ketunaan yang lain, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, nah itu belum tentu kognitifnya mengalami hambatan. Betul. Nah, berarti yang pertama, kunci pertama adalah kita komunikasi. Saya pikir komunikasi meskipun dengan anak wicara itu mungkin dianggap sebagian besar sulit, sebenarnya tidak sulit. Kita dengan penegasan, tidak mampu berkata menggunakan tulisan, tidak mampu dengan tulisan pahami gestur tubuh, bahasa tubuh, apa yang diinginkan. Nah, lebih kepada dihadapkan person when satu persatu ya, dihadap, saling berhadapan seperti itu. Nah, kemudian kita akan tanya seperti apa permasalahannya. Saya yakin insya Allah bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan, saya yakin mereka mampu mendekatinya dengan caranya masing-masing karena itu menjadi kebiasaan. Ya, meskipun mungkin tadi dikatakan dia mampu secara bahasa isyarat internasional, tapi saya tahu ketika anak-anak itu berada di keluarga pasti ada bahasa ibu yang dimunculkan di situ. Nah, kembali ke bahasa ibu ini, Ibu tadi. Bahasa ibu ini seperti apa? Nah, kemudian kita diskusikan, dudukkan, ungkapkan. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah ketika itu kita rutin, kita mau dengar apa yang dia inginkan, insya Allah itu akan mengalami perubahan. Karena nobody, tak satu dari kita itu yang tidak mau didengarkan.
3: Betul.
5: Kita ingin didengarkan dan kita ingin dipahami.
3: Dipahami.
5: Ya, seperti itu.
3: Gak normal lagi pengen dipahami.
5: Oh, iya.
3: Apalagi mungkin ada yang
5: apalagi yang berkebutuhan khusus merasa ada hambatan ya, kita saja sangat-sangat butuh, apalagi mereka ya ekstra butuh. Nah, itu.
3: Tapi Bu Indah dan juga Pak Adi, ini balik lagi mungkin terakhir sekaligus closing statement juga. Ini dari Pesonas 2 NTT 2026 ini, apa mungkin ya apa nih pencapaian yang ingin kita lakukan, dan nanti alurnya setelah Pesonas ini atlet kita yang berprestasi ini akan kemana begitu?
5: Kalau dari pencapaian yang kita harapkan, karena sesuatu itu yang tampak dan terlihat ya, tentunya kami ingin menghadirkan atlet yang terpilih dan berprestasi. Kemudian memang mereka maka kita persiapkan untuk mampu bertanding dan mampu memperoleh medali. Nah, mampu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik-terbaik tersebut. Jadi dia terbaik, kemudian dia mendapatkan medali emas. Karena ketika nanti mereka mendapatkan medali emas, mereka punya satu kupon atau bahasanya satu tempat, satu nama yang kemudian akan dipersiapkan oleh Soina Pusat, ya, artinya Soina Indonesia itu sendiri, itu untuk akan nanti diberangkatkan menjadi atlet yang akan bertanding di kancah internasional. Okay, yaitu di Santiago, Chile, Amerika Selatan. Oh, luar biasa ya. Okay. Nah, seperti itu. Jadi memang kita target kita insya Allah semoga salah satu atlet Riau yaitu akan terpanggil mewakili Riau, dan nanti otomatis ketika Riau berangkat ke sana tentu mewakili Indonesia di kancah internasional itu tadi. Okay. Ya, dan itu berlangsung nanti di bulan Oktober 2027.
3: Oke, okay, berarti setahun itu. Lagi ya.
5: Setahun lagi.
3: Tapi memang persiapkan prestasi itu dari sekarang ya,
5: Bu. Dari sekarang ya, betul.
3: Oke, okay, mungkin Pak Adi ada tambahan.
6: Ya, mungkin saya tambahkan mungkin nanti apabila mereka punya prestasi nanti di tingkat nasional atau bahkan nanti internasional, ini merupakan kebanggaan untuk kita semua. Khususnya orang tua yang memang memiliki anak yang seperti ini. Nah, dan juga kita daerah. Kebanggaan bendera Riau akan berkibar di nasional di itu suatu yang luar biasa, dari anak-anak yang seperti ini gitu. Iya. Apalagi orang tua dengan mereka berprestasi, mudah-mudahan banyak orang tua lain yang akan dengan sadar, dengan karena bagi kita yang apalagi kami di sekolah luar biasa, yang sekolah itu sebenarnya orang tua. Iya. Selagi orang tua itu semangat, kata Ibu Ketua tadi, mengantar ke tempat latihan, mengantar ke sekolah, mereka akan sekolah. Tapi kalau mereka orang tua tidak mau, ya mereka tidak akan.
5: Iya, jadi intinya kebanggaan.
6: Iya, sebagai kebanggaan. Okay, itu baik. Aja.
3: Tapi kita berharap mudah-mudahan juga Soina Riau bisa berprestasi di Pesonas 2026 ini dan bisa mendapatkan tiket golden ticket ya.
5: Golden ticket ya. Insya Allah golden ticket ya. Berikhtiar ya.
3: Di Chile
5: Santiago
3: di Amerika.
5: Amerika
3: Selatan ya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih juga Bu Indah.
5: Sama-sama,
3: mudah-mudahan selamat atas keberangkatannya. Amin. Tetap semangat dan tetap mendampingi anak-anak juga dengan baik, atlet-atlet kita yang berprestasi. Mudah-mudahan mendapatkan prestasi 7 emas kita targetkan ya.
5: Iya.
6: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan lebih dari gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan Dialog Teraktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.
5: Jaya.
2: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Kembali lagi bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, kita bersama di Lintas Bengkalis Pagi. Kita bersama kami di 90,7 MHz RR Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
0: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, enggak percaya.
2: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
3: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
0: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
0: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
0: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan berikan informasi untuk Anda pendengar dari portal resmi kami rri.co.id, biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu pendengar, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di tanah suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR secara resmi telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar 98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya beban tanggungan, jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata 54,64 juta rupiah, sementara 44,5% sisanya atau setara dengan 43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian pendengar, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta lokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban perlunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Kebijakan subsidi tidak boleh sekadar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Ya, dengar kabar dari portal resmi kami pendengar rri.co.id. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis Pagi.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis. Pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menekankan pendengar sekolah rakyat hadir sebagai solusi bagi anak dan keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa tetap mendapatkan akses pendidikan sekaligus lingkungan yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan. Menurutnya, pendengar, sejumlah siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang sederhana, seperti anak kurang mampu tukang becak maupun anak pemulung. Ia juga mengatakan, pendengar, selain ini terdapat kecenderungan program pendidikan dan beasiswa lebih dahulu melihat prestasi akademik siswa. Selain itu juga kondisi ekonomi menjadi pertimbangan berikutnya. Sementara itu, pendengar, sekolah rakyat tidak demikian. Kondisi ekonomi menjadi pertimbangan utama seorang bisa diterima di sekolah rakyat ataupun tidak. Ia juga menekankan bahwa sekolah rakyat para siswa tidak sebatas mendapatkan pendidikan akademik semata, melainkan ditanamkan pendidikan karakter bagi para siswa. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring, sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Radap Rahayu. Tari Radap Rahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Radap Rahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Radap Rahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan

0: perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Pendengar, 9 Oktober pendengar, hari ini dunia memperingati hari pos sedunia atau World Post Day. Dan pendengar, hari ini ditetapkan pertama kali di Kongres Pos Universal tahun 1969 di Tokyo untuk memperingati berdirinya organisasi UPU pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Layanan pos bukan sekadar sarana pengiriman surat dan barang, tetapi juga memiliki peran vital dalam mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Negara-negara anggota UPU pendengar biasanya merayakan momen ini dengan berbagai kegiatan seperti memperkenalkan produk dan layanan pos baru, membuka tur ke kantor pos dan museum pos, hingga lomba menulis surat. Dan pendengar, selain itu juga Hari Surat Menyurat Internasional 9 Oktober juga diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional. Jika Hari Pos Dunia menyoroti layanan pos secara umum, maka hari ini berfokus pada pentingnya surat sebagai sarana komunikasi klasik yang syarat nilai personal. Menurut laman National Today, pendengar, tujuan peringatan ini adalah menjaga tradisi berkirim surat tetap hidup di era digital. Untuk memperingatinya, UPU setiap tahunnya menyelenggarakan kompetisi menulis surat internasional untuk anak-anak berusia maksimal 15 tahun.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluk timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
0: Iya mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

0: asik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800.000. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bagasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Di?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
2: Bertambah ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Di melayani?
1: Iya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Di tantangan Pak Di jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak untuk nulung cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nulung cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Selamat siang dan terima kasih pendengar. Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Pendengar usai sudah bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari Jumat ini 9 Oktober 2026. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Dan sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang, mohon maaf sesilap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutif Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Cinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Tip ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 yaitu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga rame-rame melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Silakan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari ini. Karena dari sisi informasinya, semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan menerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Ann Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

janganlah salah seorang kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Hadirin jemaah Jumat yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri, karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hei seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas, besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih, penguat, pengingat, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, seakan Allah ingin mengatakan, hei semua orang yang beriman tanpa kecuali,

0: Kecuali aku ingatkan kalian semua, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Qur'an, apakah berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Salat perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan sampai detik ini, kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang baligh yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Al-Quran. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan, kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu, kata Allah, yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali, tujuan utamanya dzikrillah. Dzikrillah. Dzikrillah. Hadirin, kalimat dzikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Qur'an dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut dengan zikir oleh Al-Qur'an. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat. Tunaikan salat li dzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat, di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, sholatnya masih standar-standar saja, masih yang fardu saja, tahajud masih belum mampu bangun, duha belum dikerjakan, selama hidup gak pernah sholat syuruk, selama hidup kurang rawatib, tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah SAW. Mana bekal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Telah mudahkan Al-Qur'an untuk apa? Lidzikri. Untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Qur'an itu zikir. Karena itu ketika Anda baca Al-Qur'an, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an itu zikir. Karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Qur'an, bukankah Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menghafal Qur'an itu zikir. Karena itu para penghafal Qur'an semakin dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Qur'an telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja enggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih At-Tirmidzi, nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu, akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas, anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah, karena cita-citanya menghadap Allah dalam kebaikan surga tingkat tertingginya, mereka berlomba menghafal Al-Quran. Alhamdulillah di Indonesia sekarang anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran, yang lumpuh otak menghafal Al-Quran, yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran, dan kebanyakan mereka masih belum baligh. Anak baligh sebelum waktu sholat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum baligh sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah lancar bacaan Quran, sudah banyak hafalan Quran. Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta yang dikumpulkan selesai sudah. Dengan kematian tuntas, uang-uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kendaraan yang mengantarkan Anda dengan untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah. Bekerja beramal soleh, itulah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak aset yang telah Allah titipkan kepada kita digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua, jika disebutkan kalimat zikir dalam Al-Qur'an, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Qur'an sebagai keadaan ingat kepada Allah yang dengan ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita mengumpulkan amal saleh. Yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir, keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Karena itu orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka mustahil dia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Keluar dari masjid mustahil tertukar sandal, karena ketika ia akan gunakan, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berbuat curang dalam pekerjaannya, mustahil ia korupsi, mustahil ia mencuri, mustahil ia membegal, mustahil ia berselisih, mustahil ia membuat hoax, mustahil ia berbuat maksiat. karena ia merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat, jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone-handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu salat menghadap Allah, di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga, cita-cita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Perhatikan saudara, bila sampai Jumat ini ratusan kali, ribuan kali belum membantu kita, membuat kita ingat kepada Allah, maka perhatikanlah peringatan Allah yang disampaikan 15 abad yang lalu, bahkan sejak di era sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ayat ini diturunkan pada dua kondisi. Satu, saat kalangan orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah yang semula berada di Mekah dalam keadaan terhimpit oleh kesulitan, tiba-tiba hijrah ke Madinah merasakan kenikmatan. Dengan nikmat itu bisa nyaman makan kembali, minum kembali, nyaman beraktivitas yang semula tertekan, terintimidasi saat berada di Mekah. Hijrah ke Madinah mendapatkan segala kenyamanan. Dengan kenyamanan itu mulai lupa dengan Al-Quran, mulai lupa dengan kualitas sholat yang sebelumnya khusyuk ditunaikan, mulai lupa dengan ingat kepada Allah. Maka turunlah Quran surah ke-57 ayat ke-16 ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, hei kata Allah, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah, untuk serius imannya, untuk benar-benar mendekat kepada Allah, untuk benar-benar khusyuk menyembah Allah, li dzikrillah, untuk ingat Allah, untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang. Kalian itu akan wafat, kata Allah, kalian pulang. Anda apapun pekerjaan Anda, kedudukan yang tinggi Anda dapatkan, harta yang banyak Anda raih, tetap Anda akan wafat. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin, duhai Adi Hidayat, Anda wafat. Duhai Fulan, Anda wafat. Kata Allah, masih tidak sadar juga, masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah, masih belum sadar juga akan dihisab. Mana solat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, solatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Duhai hadirin saudara-saudariku sekalian, kalimat iman disampaikan oleh Allah dan membuka kalimat Jumat sekaligus memberikan kesan pengingat kepada kita agar kita setiap Jumat mulai mengevaluasi amalan kita. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia, jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai, kata Allah, seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah dan Al-Qur'an tidak memiliki kesan lagi. Al-Qur'an hanya sekedar menjadi pajangan saja, ibadah jadi formalitas saja. Akhirnya Jumat pun tidak ada rasa lagi. Jumat hanya sekedar duduk, datang, kadang terlambat nunggu khatib naik, setelah itu pulang, begitu saja. Al-Qur'an cuma jadi pajangan, hiasan saja, dibaca sulit. Salat cuma jadi formalitas saja. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka tanda alarm harus dinyalakan dalam jiwa kita. Itu pertanda ada keadaan hati kita yang belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup kalimat ini, wa katsirum minhum fasiqun. Maka kalau sudah seperti itu, kebanyakan lupa dengan Allah, ujung-ujungnya menjauh dan banyak berbuat maksiat. Karena itu, khatib ingin mengajak kepada kita semua dalam waktu Jumat yang singkat ini, mari jadikan Jumat ini sebagai evaluasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat satu saat kita pun akan wafat. Ingat anak-anak kita. Ingat orang tua kita. Demi Allah, sebentar saja renungkan. Setiap Anda berapapun usianya pasti punya orang tua. Mungkin di antara kita ada yang sudah wafat, yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan soleh, anaknya rajin sholat, anaknya bisa baca Al-Quran sehingga di akhirat dikumpulkan kembali. Duhai Anda yang para orang tua, saya yakin Anda pun punya anak, punya keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jangan sampai terpisah saat di akhirat nanti. Jaga diri baik-baik, jaga amalan kita, karena rasanya tibalah waktunya sekarang. Apa yang disampaikan Nabi di masa-masa yang telah lalu, hati-hati, akan tiba masa di mana maksiat itu akan hadir di sekitaran kita tanpa bisa dibatasi. Sekarang datang kepada kita sendiri. Di handphone ada maksiat, di TV ada maksiat, di internet ada maksiat, sehingga sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang keliru. Pada saat itulah Nabi berpesan kepada kita, jika tiba masanya, segala berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amalan yang sia-sia. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan kekhusyuan pada jiwa kita dan dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang baik untuk menghadap kepada Allah dan berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim ud'u Allaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib membacakan kembali surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang menjadi inti perjumpaan, pertemuan dan ibadah kita pada kesempatan kali ini. Quran surah ke-62 ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai semua orang yang beriman, tanpa kecuali jika telah diseru waktu hari Jumat untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah datang kepada Allah. Lalu renungkanlah dirimu dalam Jumat itu. Berapa banyak zikir yang telah engkau kumpulkan sampai Jumat itu? Dan bayangkanlah sampai saat itu engkau diwafatkan oleh Allah, cukupkah bekal Anda menghadap kepada Allah? Renungkanlah sampai Jumat ini sebelum kita berdoa, apakah telah cukup solat kita sebagai bekal untuk pulang kepada Allah? Apapun profesi kita, pengusahakah Anda, pejabatkah, tentarakah, polisikah, ustadzkah, rakyat biasakah? Berapa banyak bekal kita telah disiapkan menuju Allah? Dan renungkanlah berapa banyak maksiatlah kita kumpulkan. Malu di hadapan Allah kalau wafat dalam keadaan penuh maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, berapa banyak lisan pernah digunakan untuk maksiat, mencela orang lain, ghibah, sehingga menjadikan hubungan tidak baik dengan sesama. Berapa banyak tangan telah dituliskan berbuat maksiat, berapa banyak kaki melangkah pada perbuatan maksiat, sementara kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, kata Allah, sebelum kalian pulang selesai Jumat, berenung dulu. Karena itu para ulama mengatakan, sebelum pulang tunggulah sejenak. Renungkan diri kita sampai kita merasakan perubahan, sampai kita merasakan perbedaan antara masuk Jumat dengan keluar Jumat. Jangan sampai datang Jumat dengan pulang hatinya hambar, biasa-biasa saja. Renungkan, mungkin saat pulang di perjalanan kita wafat, mungkin saat kembali bertemu keluarga kita wafat. Maka saat kita menyadari keadaan kita itu, khusyuklah berdoa kepada Allah. Dan saat itulah satu sekejap datang bagian dari waktu yang mustajab itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa khusyuk dipanjatkan kalau hati kita belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itu mari kita renungkan sejenak, dalami keadaan diri kita, dan boleh jadi dengan kekhusyuan itu apapun yang kita minta saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim, rasulikal amin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya arhamar rahimin, rabbana la tad'a 'alana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghufrata. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, di Jumat yang mulia ini, jika ada satupun di antara hambamu datang di Jumat ini pernah berbuat dosa dalam hidupnya, bahkan berlumur dosa dari sekejap tubuhnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami di Jumat ini yang tengah dirasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasarta. Ya Allah, jika ada di antara hambamu yang beriman di Jumat ini tengah diuji dengan kesulitan di rumah tangganya, atau di pekerjaannya ya Allah, atau di kehidupan sosialnya ya Allah, maka mohon dengan ketulusan keikhlasan Jumatnya ya Allah, angkat dan hilangkan segala kesulitan hidupnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah diuji ya Allah dengan sulitnya rezeki, utang piutang, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasan Jumat yang ditunaikan, anugerahkan rezeki terbaik untuk melunasi utang-utang, memperbaiki kehidupan dan mendekat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma dzab 'annal ba'sa wal bala wa khassatan corona. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Arhamar Rahimin, hilangkan seluruh wabah penyakit di sekeliling kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kekuatan ikhtiar kami ya Allah untuk bersatu, berpadu, bersinergi ya Allah menghadapi ujian ini. Hilangkan segala wabah khususnya virus corona ya Arhamar Rahimin. Allahumma nashtaq lil masajid. Ya Allah, kami rindu untuk tenang menunaikan ibadah di masjid ya Allah. Li ta'alimina, untuk ta'lim-ta'lim kami ya Arhamar Rahimin. Salat-salat kami ya Allah, kami merindukan kembali salat dengan tenang di masjid ya Allah. Saf yang utuh ya Allah. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah karena kemaksiatan kami, kami tidak mampu datang ke masjid lagi. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah karena kesalahan kami, kami dikeluarkan, dijauhkan dari masjid-masjid kami, dari ibadah-ibadah kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Arhamar Rahim. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bermohon taubat kepadamu di Jumat ini ya Allah, dari segala dosa-dosa kami, dari maksiat kami ya Allah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika Jumat ini menjadi Jumat terakhir dalam kehidupan kami dan kami memang harus wafat di hari ini, maka wafatkan kami ya Allah sebagai hambamu yang saleh. Jadikan wafat kami husnul khatimah, sertakan dengan orang-orang baik dalam pandanganmu ya Arhamar Rahimin. Idza kana hunalika ya Allah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Dan jika ada titian sebagian kehidupan dari kami yang masih mampu kami harus lalui ya Allah, maka jadikan sisa hidup kami hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma wahid sufufana, jannibna minat tafraqa wahfad biladana Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Satukan anak negeri kami ya Allah. Jaga para pemimpin kami dalam kebaikan ya Allah. Jaga para ulama kami dalam kemuliaan ya Allah. Jaga rakyat kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, Allahumma alimna linashkur hadhihi al-balda Indonesia ya Allah. Ajarkan kami untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia ini ya Allah. Berikan kami bimbingan untuk mensyukuri nikmat negeri kami tercinta ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdi ya Allah kullal 'asif hadhihi al-jum'ah liyatubu ilaik. Ya Allah, jika ada perbuat maksiat ya Allah, pelaku maksiat, pelaku kriminal datang di Jumat ini, maka lembutkan hatinya untuk bertobat ya Allah. Berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada keluarga kami untuk menjadi keluarga yang baik. Anugerahkan kesolehan kepada istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika memang keduanya masih bersama kami, berikan kekuatan untuk membahagiakan keduanya ya Allah. Jika satu atau keduanya telah tidak bersama kami, maka berikan kekuatan untuk beramal mengantarkan cahaya bagi keduanya dalam kuburnya ya Allah. Allahumma ya Rabb, nashtaq bi Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk beramal soleh agar punya bekal berjumpa dengan Rasulullah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah yang bisa menghambat pertemuan dengan Rasulullah. Fi jannatikal firdaus, di surgamu di firdaus dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala siksa-Mu. Kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan ancaman-Mu ya Allah. Kami takut tidak berjumpa dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika ya Rahman Rahim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa dhikrullahi akbar. Wa aqimu salat. Ya rahmakumullah.

0: ya, dan angin juga kurang. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sulis disko.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istiqo serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
2: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
1: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah

0: sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo secara serentak di 15 kecamatan Jumat 9 Oktober 2026 sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengikuti sholat istisqo di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ia mengatakan kondisi kabut asap yang semakin tebal dan minimnya angin membuat kualitas udara belum membaik.
4: Ya, kita karena sudah lama kabut asap semakin pekat ya, dan angin juga kurang, jadi kalau kita perhatikan sebelumnya kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqo, dan hal ini dalam waktu bersamaan kita laksanakan di 15 kecamatan ya, di seluruh Kota Pekanbaru. Insya Allah kita doakan semoga segera turun hujan dan kemudian bersih lagi udara kita, sehingga anak-anak kita juga bisa kembali belajar di sekolah.
3: Sementara itu, Ustadz Kazwani mengatakan pelaksanaan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali sehat.
5: Harapan kita tentu semua kita ingin Allah berikan nikmatnya, terutama hujan yang bisa untuk menyegarkan kita kembali, terutama asap yang sangat tebal, udara kita yang hari ini dalam kondisi tidak sehat. Apalagi semua anak-anak kita yang sekolah dari TK sampai SMP Kota Pekanbaru, bahkan SMA untuk provinsi, hari ini pelaksanaannya akan PJJ, sehingga itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran.
3: Selain mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kondisi udara belum baik, pemerintah Kota Pekanbaru dan Ustadz Kazwani meminta agar warga segera mencari bantuan medis apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Defisit APBD Perubahan Riau 2026 meningkat. DPRD minta belanja pegawai dievaluasi dan Pemprov Riau pastikan anggaran tetap aman. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan proses penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi. Peningkatan angka defisit bukan berarti pemerintah mengalami kekurangan pembiayaan karena telah disiapkan sumber pendanaan yang sah untuk menutup kebutuhan tersebut.
7: Pemerintah Provinsi Riau menjelaskan bahwa peningkatan defisit dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 merupakan konsekuensi dari penyesuaian proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja yang harus tetap dipenuhi untuk menjamin pelayanan publik serta program prioritas. Defisit tersebut ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang sah, terutama penggunaan silpa yang dapat digunakan sesuai ketentuan. Pemerintah memastikan belanja tambahan memiliki sumber pembiayaan dan tidak menciptakan kewajiban yang tidak terdanai.
6: Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPRD Riau Edi Basri meminta pemerintah Provinsi Riau untuk tetap melakukan evaluasi terhadap struktur belanja, terutama belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen besar dalam APBD. Salah satu perhatian DPRD adalah pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara. Menurutnya pemberian TPP harus dilakukan secara proporsional dan tidak hanya menjadi tambahan pendapatan bagi pegawai.
8: Belanja pegawai termasuk TPP perlu terus dievaluasi berdasarkan kinerja, produktivitas, beban kerja, kondisi kerja, dan kebutuhan organisasi. Pemberian TPP harus benar-benar mencerminkan prinsip reward and punishment dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
6: Pemprov Riau dan DPRD Riau sepakat bahwa pengolahan APBD ke depannya harus tetap dilakukan secara berhati-hati dengan mengedepankan efektivitas, transparansi serta akuntabilitas hingga program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan.

0: dan kabut asap. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerja sama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
2: Kami yang jelas berharap yang paling penting nih orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memberlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
1: Himbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
3: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih dari semalam. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap buka secara terbatas.
1: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Di tengah kondisi udara masuk di kategori sangat tidak sehat, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tetap laksanakan pelajaran tatap muka dengan penggunaan masker dan tetap di dalam ruangan. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: SD Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat akibat asap. Kebijakan tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua wali murid melalui pemberitahuan resmi. Dalam pemberitahuan tersebut, siswa diminta tetap masuk sekolah mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Pihak sekolah juga menghimbau siswa menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembelajaran berlangsung hingga pukul 12.15 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan sholat zuhur. Siswa juga diperbolehkan mengenakan pakaian bebas dan tetap rapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
5: Kita coba semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami tidak meninggalkan kelas dan anak tidak keluar dari kelasnya jika tidak memakai masker. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini sudah kami sepakati dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bengkalis, besok kami tetap masuk.
4: Sementara itu, sekolah negeri di Bengkalis diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari mulai Kamis dan Jumat, dan di beberapa kecamatan telah PJJ sebelumnya, sebagaimana yang diungkap Sekretaris Disdik Bengkalis Mutu Saili.
6: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ, Bang. Kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Telamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang percepat proses belajar. Jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah, untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Telamandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana itu PJJ.
4: Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis, Nilaksum berharap orang tua dapat mengikuti imbauan tersebut dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sekolah juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para wali murid, dan bagi anak yang punya kesehatan tidak baik boleh laksanakan PJJ dan guru akan memberikan tugas di hari yang sama. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka, menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka, menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hingga Kamis 8 Oktober 2026, kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas pelayaran. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta laporan nahkoda kapal yang melayani berbagai rute pelayaran, baik domestik maupun internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar SPB. Kepala Tata Usaha KSOP Bengkalis Atlan Arefa mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal termasuk kelengkapan alat keselamatan penumpang dan kondisi kapal sebelum diizinkan berlayar. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca maritim, kecepatan angin di perairan Bengkalis berada pada kisaran 1,45 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,05 hingga 1,25 meter. Sementara itu, arus laut dilaporkan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 knot. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, KSOP Bengkalis mengingatkan seluruh operator dan nahkoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintasi perairan Selat Malaka. Atlan juga menyebutkan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 16 knot.
7: Kami menghimbau juga pada kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bengkalis maupun dari Selat Malaka agar melihat kondisi jarak pandang. Apabila tidak memungkinkan untuk berlayar, dihimbau kepada nahkoda kapal agar menunda keberangkatannya.
1: Sementara itu, Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bengkalis Febri Amtino mengatakan kondisi pelayaran kapal tujuan Malaka maupun Muar Malaysia sejauh ini masih aman. Menurutnya, jarak pandang yang berkisar 2 hingga 3 mil laut masih mendukung aktivitas pelayaran, sedangkan kondisi gelombang di jalur tersebut relatif tenang.
8: Selat Melaka 2-3 mil laut. Nah, kalau gelombang dan angin macam air dalam kolam, kata dia. Berarti tak beriak. Kalau yang di depan ada riak dia sikit-sikit, kata chip dia tadi. Nah, ini dari sekundar recap dia, jarak pandang dia 2-3 mil laut, gelombang dan angin tak ada. Macam air dalam kolam, berarti tak ada beriak malah.
1: Lancar. Meski demikian, KSOP Bengkalis meminta seluruh nahkoda tidak mengabaikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan. Pemantauan secara berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi resiko pelayaran, terutama ketika kabut asap menyelimuti wilayah perairan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya, mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif. Seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe. 1 RRI Wild Bowl di Google Play Store and App Store.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu, Bu.
1: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Tunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, sebelum kita lanjutkan rangkaian musik dan informasi di Riau Sore untuk hari ini, pendengar, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang mana masuk pada pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Riau Sore.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Melly Goeslaw dengan Lelaki Idaman untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya. Dan mungkin sore hari ini aktivitasnya sudah selesai ya, sudah waktunya untuk beristirahat ya. Dan besok sudah weekend, artinya sudah bisa menikmati waktu untuk bersantai, bersukacita bersama dengan keluarga pendengar. Baik pendengar, di program musik dan informasi ekonomi digital ya. Ekonomi digital itu membuat aktivitas bisnis dan transaksi semakin lebih mudah dilakukan tanpa terhalang batas negara. Tapi perbedaan aturan mengenai pembayaran digital, kemudian juga data, keamanan cyber, sampai dengan perdagangan daring itu masih bisa menjadi tantangan ketika pelaku usaha ingin memperluas pasarnya ke negara lain. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ASEAN mendorong terbentuknya ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau disingkat dengan DEFA ya. Jadi DEFA ini merupakan kesepakatan yang dirancang untuk dapat memperkuat integrasi ekonomi digital negara-negara di ASEAN. Negosiasinya telah diselesaikan pada Mei 2026 lalu, dan juga kesepakatan ini ditargetkan untuk ditandatangani pada November 2026 mendatang. Kenapa DEFA ini penting bagi ekonomi digital Indonesia, pendengar? Yang pertama itu adalah pelaku usaha Indonesia bisa menjangkau pasar ASEAN. Jadi tujuannya memperkuat perdagangan digital lintas negara di kawasan ASEAN, dan kesepakatan ini dapat mencakup beberapa bidang seperti perdagangan digital, e-commerce, pembayaran elektronik, dan arus data lintas negara. Kondisi tersebut juga bisa membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menawarkan produk dan layanan ke konsumen di negara ASEAN lainnya. Dan peluang ini juga bisa memberikan ruang yang lebih luas, pasar yang lebih besar lagi bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk dapat memasuki pasar regional, dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk menawarkan produk tanpa harus membuka toko fisik di negara tujuan. Jika aturan antar negara semakin terhubung ya, proses ekspansi bisnis digital juga berpotensi untuk menjadi lebih sederhana, pendengar. Selain itu juga aturan ekonomi digital antar negara jadi lebih terhubung ya. Aktivitas bisnis digital lintas negara membutuhkan aturan yang jelas mengenai banyak hal. Beberapa diantaranya mungkin mencakup terkait perlindungan data, identitas digital, kemudian juga pembayaran elektronik, keamanan cyber, dan juga arus data. DEFA berupaya membangun kerangka yang membuat ekonomi digital negara-negara ASEAN pastinya menjadi lebih terintegrasi dan juga saling terhubung. Bagi perusahaan Indonesia, aturan yang lebih selaras dapat membantu mengurangi hambatan ketika menjalankan aktivitas di negara ASEAN lainnya. Dan sebagai pelaku usaha, tetap harus mengikuti aturan nasional di masing-masing negara, karena DEFA tidak berarti semua negara memiliki hukum yang sama. Tapi kerjasama regional pastinya dapat membantu menciptakan aturan dan mekanisme yang lebih kompatibel ke depannya, pendengar.

0: ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, integrasi ekonomi digital ASEAN ya juga bisa menciptakan peluang bagi investasi di sektor teknologi. Perusahaan bisa melihat kawasan ASEAN sebagai pasar yang semakin terhubung untuk bisa mengembangkan layanan dan juga infrastruktur digital. Dan pastinya kondisi ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa terus menarik investasi pada bidang seperti pusat data, kemudian juga teknologi finansial, dan juga layanan digital lainnya. Indonesia punya pasar digital yang besar, pendengar, sehingga perkembangan tersebut menjadi relevan bagi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia juga melihat DEFA sebagai sebuah peluang untuk bisa memperkuat ekosistem digital dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi. Namun manfaat tersebut ya tetap bergantung pada bagaimana negara-negara ASEAN menerapkan kesepakatan setelah DEFA berlaku nantinya. Dan juga perkembangan teknologi AI, Artificial Intelligence, juga ikut menjadi bagian dari ekonomi digital ASEAN. Nah, perkembangan ekonomi digital ASEAN itu tidak hanya berkaitan dengan e-commerce dan juga pembayaran digital, tapi ini juga mencakup dengan kerjasama mengenai teknologi baru termasuk kecerdasan artifisial atau AI. Hal tersebut, pendengar, membuat perkembangan DEFA relevan ya dengan perubahan kebutuhan bisnis dan juga tenaga kerja Indonesia saat ini dan juga ke depan nantinya. AI semakin digunakan untuk berbagai aktivitas mulai dari layanan pelanggan sampai dengan pengolahan data dan juga pembuatan konten. Integrasi ekonomi digital dapat mendorong perusahaan di kawasan ASEAN untuk terus mengembangkan layanan berbasis teknologi secara lebih luas, dan bagi Indonesia, perkembangan tersebut dapat menciptakan peluang baru sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap talenta yang memiliki keterampilan digital, pendengar. Jadi perkembangan implementasinya juga menjadi hal yang menarik ya untuk bisa terus diperhatikan, karena dampaknya pastinya akan bergantung pada bagaimana kesepakatan tersebut diterapkan di masing-masing negara ASEAN. Baik, pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi di ekonomi digital. Untuk selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi Jumat 9 Oktober 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali terapkan pembelajaran jarak jauh PJJ pada 8 dan 9 Oktober 2026 menyusul memburuknya kualitas udara setelah sebelumnya diberlakukan di September lalu. Berikut laporan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mengambil langkah pembelajaran jarak jauh PJJ menyikapi laporan hasil uji udara UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Berdasarkan laporan tersebut, kualitas udara berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara ISPU 274,642 dengan kategori sangat tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi peserta didik dan PTK, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi. Dirinya menjelaskan kebijakan serupa juga pernah diterapkan pada September lalu akibat memburuknya kualitas udara di wilayah Padang Panjang. Nasrul menjelaskan, terhitung mulai Kamis 8 Oktober 2026 sampai dengan Jumat 9 Oktober 2026, pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Satuan Pendidikan PAUD dan TK baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM diliburkan sepenuhnya. Sementara untuk Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB, sederajat baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
2: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP tentu mengimbau mengefektifkan belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
1: Nasrul menambahkan, guru dan tenaga kependidikan diminta memantau kehadiran dan keaktifan peserta didik secara berkala melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp grup, LMS, dan lainnya. Peserta didik diwajibkan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dan menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai instruksi dari sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjalankan pola hidup sehat, mengurangi kegiatan di luar ruangan, memakai masker, dan banyak minum air putih. Dirinya juga menegaskan untuk hari selanjutnya, proses belajar mengajar akan disesuaikan dengan laporan kualitas udara di Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah dan Kabupaten Tanah Datar menerima puluhan ribu masker medis dari BPJS Kesehatan di daerah ini sebagai proteksi dampak kabut asap. Berikut laporan Irsyad.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menghadiri penyerahan bantuan masker medis dari BPJS Kesehatan Cabang Payakumbu. Penyerahan bantuan logistik kesehatan ini berlangsung di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar. BPJS Kesehatan Cabang Payakumbu menyalurkan bantuan masker medis sejumlah 38.750 lembar atau setara 709 kotak. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian BPJS Kesehatan terhadap kesehatan warga Tanah Datar. Dirinya menyebutkan bantuan masker ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya abu vulkanik serta kabut asap. Bantuan masker medis ini siap disalurkan langsung oleh tim BPBD kepada seluruh siswa sekolah serta para pengguna jalan.
4: Jadi yang nanti akan diserahkan kepada BPBD kita dan langsung diserahkan kepada siswa-siswa. Terutama kan kesehatan, keselamatan siswa kita. Tapi alhamdulillah kasus ispa menurun di tempat kita dengan berkurangnya asap kemarin. Tetapi pantauan kami, rata-rata sudah mulai dapat kiriman asap lagi.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Hari menyatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga. Hari berharap pembagian masker ini membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman serta tetap sehat. Langkah pembagian masker ini menjadi upaya antisipasi pemerintah daerah mengingat ancaman kiriman asap yang mulai kembali terlihat.
5: Kita juga berpartisipasi, ikut serta ketika ada suatu daerah yang mengalami bencana, kita juga bisa melihat apa yang mereka lakukan gitu, untuk pemda tersebut. Jadi kita tidak hanya menjamin akses pelayanan ke peserta, kami juga ada upaya untuk pencegahan promotif ya, jadi biar penyakit tidak tambah parah.
3: Kerjasama ini diharapkan mampu menekan kasus gangguan pernapasan serta menjaga kesehatan warga Tanah Datar secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut baik dan mendukung Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengakui keikutsertaan Tanjung Uban Selatan bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dibangun bersama masyarakat. Apalagi pemerintah daerah telah melakukan pembinaan, termasuk klarifikasi data dan dokumen, serta penguatan strategi dalam pemaparan materi untuk tahapan selanjutnya. Kekuatan Kelurahan Tanjung Uban Selatan terletak pada keberagaman program yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan administrasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Digitalisasi pelayanan melalui QR Code, keterbukaan informasi, penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai inovasi lingkungan menjadi bagian dari transformasi kelurahan yang terus dikembangkan.
7: Seperti apa bisa intervensi di dalam program ini. Jadi nanti setelah ini, apa kira-kira implementatif yang lemah, yang kurang, yang perlu di-up, yang perlu di-push, menjadi rencana kerja tindak lanjut.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menambahkan dari sektor lingkungan, Kelurahan Tanjung

0: dan pegawai instansi pemerintah yang belum tercatat dalam sensus ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang melakukan pendataan secara jemput bola untuk melengkapi data sensus ekonomi. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah instansi pemerintah, termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI Tanjung Pinang Kamis kemarin. Statistisi ahli pertama BPS Tanjung Pinang Siti Larasati mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaring aparatur sipil negara atau ASN yang sebelumnya belum berhasil didata oleh petugas. Menurutnya, kesibukan ASN di jam kerja menjadi salah satu kendala dalam proses pendataan dari rumah ke rumah. Di RRI Tanjung Pinang, BPS mencatat sebanyak 13 orang yang belum terjaring dalam pendataan. Kegiatan jemput bola juga dilakukan di sejumlah instansi lainnya. Siti menyebutkan, pada hari yang sama pendataan dilakukan di Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di sejumlah kementerian, serta lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, metode jemput bola dipilih untuk memudahkan masyarakat maupun ASN dalam mengikuti pendataan. Dengan mendatangi kantor, petugas dapat menyesuaikan waktu pendataan dengan jadwal kerja pegawai.
2: Setelah mendapat informasi dari pusat, ada ASN pusat, ASN dari pusat yang belum terdata. Mungkin petugas kita udah sampai nih ke rumahnya, tapi mungkin karena kegiatan ASN itu banyak, jadi nggak ketemu nih di jam kerja gitu kan. Udah berkali-kali data, nggak ketemu, akhirnya tuh tidak ditemukan. Dan inisiatif kita juga ini mendatangi instansi-instansinya, salah satunya RRI, untuk langsung jemput bola, mendata pegawainya untuk melengkapi data di Sensus Ekonomi 2022.
1: Siti menjelaskan, data sensus diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas perekonomian masyarakat. Data tersebut juga dapat menggambarkan jumlah pelaku usaha, pekerja di sektor tertentu, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menyusun berbagai program. BPS Tanjung Pinang masih melakukan penyisiran terhadap masyarakat maupun ASN yang belum terdata. Ia mengimbau masyarakat yang merasa belum mengikuti pendataan agar segera menghubungi atau mendatangi kantor BPS Tanjung Pinang. Proses penyisiran dan pendataan tersebut ditargetkan berlangsung hingga 15 Oktober 2026. BPS Tanjung Pinang berharap seluruh pihak dapat kooperatif sehingga proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target dan menghasilkan data yang lengkap. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Femi Astiofani melaporkan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun

0: rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqa serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Berikut laporan Haryo Gunawan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqa secara serentak di 15 kecamatan Jumat 9 Oktober 2026 sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengikuti sholat istisqa di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ia mengatakan kondisi kabut asap yang semakin tebal dan minimnya angin membuat kualitas udara belum membaik.
4: Ya, kita karena sudah lama kabut asap semakin pekat ya, dan angin juga kurang. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan hal ini dalam waktu bersamaan kita laksanakan di 15 kecamatan ya, di seluruh Kota Pekanbaru. Insya Allah kita doakan semoga segera turun hujan dan kemudian bersih lagi udara kita, sehingga anak-anak kita juga bisa kembali belajar di sekolah.
3: Sementara itu, Ustadz Kazwani mengatakan pelaksanaan sholat istisqa menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali sehat.
5: Harapan kita tentu semua kita ingin Allah berikan nikmatnya, terutama hujan yang bisa untuk menyegarkan kita kembali, terutama asap yang sangat tebal, udara kita yang hari ini dalam kondisi tidak sehat. Apalagi semua anak-anak kita yang sekolah dari TK sampai SMP Kota Pekanbaru, bahkan SMA untuk provinsi, hari ini pelaksanaannya akan PJJ, sehingga itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran.
3: Selain mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kondisi udara belum baik, pemerintah Kota Pekanbaru dan Ustadz Kazwani meminta agar warga segera mencari bantuan medis apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Simposium Ekologi Kaum Muda Lintas Iman menjadi ruang bagi berbagai agama untuk membahas krisis lingkungan dan memperkuat kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian alam serta martabat manusia. Berikut laporan Renita Suharjana.
6: Uskup Agung Pangkal Pinang Profesor Adrianus Sunarko mengatakan persoalan ekologi perlu dilihat secara lebih luas karena kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya dunia saat ini menghadapi dua krisis serius, yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Karena itu, nilai-nilai keagamaan perlu diterapkan untuk menjaga martabat manusia sekaligus kelestarian lingkungan.
7: Dua krisis global yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Bagaimana sebagai pengamat beragama bisa menarik inspirasi. Dua pokok utama memajukan nilai-nilai keagamaan untuk melawan budaya kekerasan, membumbungkan rasa hormat, bela rasa, serta solidaritas, dan menegur aktif bekerjasama mengatasi akar permasalahan krisis guna mempertahankan martabat manusia dan kelestarian lingkungan.
6: Sementara itu, Ketua PCNU Batam, Kyai Haji Zainuddin, menilai persoalan lingkungan menjadi salah satu titik temu yang dapat memperkuat kerjasama lintas agama. Menurutnya, kepedulian terhadap alam juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
8: Semua komponen bangsa, semua suku, semua agama itu memiliki peran. Dan saya pikir semua agama pun mengajarkan tentang kebersamaan dalam keberagaman, kerukunan dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu ada simpul-simpul kemanusiaan, simpul-simpul masalah bersama yang kita mesti dan harus bertemu bersama untuk merumuskan bersama. Termasuk kita berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang ekologi.
6: Zainuddin menambahkan dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memberikan rahmat kepada alam. Karena itu kepedulian lingkungan dinilai perlu diwujudkan melalui langkah bersama, tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum lintas agama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Swajana melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, kasus stunting di Kota Batam menurun sepanjang 2025, namun angka prevalensinya justru meningkat. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan prevalensi stunting. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
9: Kasus stunting di Kota Batam menunjukkan penurunan. Data jumlah kasus turun dari 840 kasus pada tahun 2024 menjadi 785 kasus pada tahun 2025. Namun di sisi lain, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan dari 1,28% menjadi 1,38%. Kepala Puskesmas Putania Batam, Dr. Fauzi Nuristianto, menjelaskan perbedaan tersebut berkaitan dengan cara menghitung prevalensi jumlah kasus dibandingkan dengan keseluruhan balita yang ada di Kota Batam.
10: Jadi gini, itu kan rumus saja, Mas. Yeah. Prevalensi kan ketika dia dihitung kasus dengan jumlah balita.
11: Yeah.
10: Nah, mungkin pada waktu dia dihitung, pas dihitung kemarin, naik ketika berarti jumlah balita yang ada di Batam-Batam naik. Jadi otomatis kan ketika dibagi dengan kasus statinya akan naik. Jumlahnya turun tapi jumlah balitanya yang naik.
9: Fauzi menegaskan, kenaikan prevalensi tersebut bukan berarti jumlah kasus stunting bertambah. Menurutnya, secara umum tren kasus stunting di Batam masih menunjukkan arah penurunan, meskipun datanya dapat mengalami naik turun pada waktu tertentu. Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika tersebut adalah jumlah balita yang datang ke posyandu untuk ditimbang dan diukur. Terlebih pada bulan penimbangan dan pemberian vitamin, jumlah balita yang terpantau dapat meningkat. Di lapangan, mobilitas penduduk juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pemantauan stunting. Kadir Pencegahan Stunting Puskesmas Botania Batam, Winandar, mengatakan perpindahan warga dari luar Batam turut memengaruhi data yang harus dipantau.
12: Juga pengaruh dari luar Batam pun masuk, itu pengaruh sekali. Nanti di, kan tiap bulan itu ada penimbangan ya, penimbangan pengukuran itu ya, itu kan masuk ke puskesmas. Mereka akan dimasukkan data, langsung muncul itu, langsung otomatis muncul nih, siapa yang tinggi badannya kurang, yang gizi buruk, gizi kurang, itu ada semua. Secara online itu ada, seperti itu.
9: Karena itu, kader tidak hanya menunggu balita datang ke posyandu, warga baru yang memiliki balita juga perlu ditemukan dan dimasukkan dalam pemantauan agar kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus tetap menjadi perkembangan positif, sementara perubahan prevalensi perlu dilihat bersama dengan dinamika jumlah balita yang menjadi dasar perhitungannya. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hingga Kamis 8 Oktober 2026, kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas pelayaran. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta laporan nahkoda kapal yang melayani berbagai rute pelayaran baik domestik maupun internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar SPB. Kepala Tata Usaha KSOP Bengkalis Atlan Arefa mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal termasuk kelengkapan alat keselamatan penumpang dan kondisi kapal sebelum diizinkan berlayar. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca maritim, kecepatan angin di perairan Bengkalis berada pada kisaran 1,45 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,05 hingga 1,25 meter. Sementara itu, arus laut dilaporkan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 knot. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, KSOP Bengkalis mengingatkan seluruh operator dan nahkoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintasi perairan Selat Malaka. Atlan juga menyebutkan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 16 knot.
15: Kami menghimbau juga pada
11: kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bengkalis maupun dari Selat Melaka agar melihat kondisi jarak pandang. Apabila tidak memungkinkan untuk berlayar, diimbau kepada nahoda kapal agar menunda keberangkatannya.
14: Sementara itu, Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bengkalis, Febri Amtino, mengatakan kondisi pelayaran kapal tujuan Malaka maupun Muar, Malaysia sejauh ini masih aman. Menurutnya, jarak pandang yang berkisar 2 hingga 3 mil laut masih mendukung aktivitas pelayaran, sedangkan kondisi gelombang di jalur tersebut relatif tenang.
11: Selat Melaka 2-3 mil laut. Kalau gelombang dan angin macam air dalam kolam, kata dia. Berarti tak beriak. Kalau yang di depan ada riak dia sikit-sikit, kata chip dia tadi. Ini dari sekundar recap dia. Jarak pandang dia 2-3 mil laut. Gelombang dan angin tak ada, macam air dalam kolam. Berarti tak ada beriak malah.
15: Lancar.
14: Meski demikian, KSOP Bengkalis meminta seluruh nahkoda tidak mengabaikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan. Pemantauan secara berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pelayaran, terutama ketika kabut asap menyelimuti wilayah perairan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari RRI Bengkalis. Di tengah kondisi udara masuk di kategori sangat tidak sehat, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tetap laksanakan pelajaran tatap muka dengan penggunaan masker dan tetap di dalam ruangan. Muhammad Fiza melaporkan.
16: SD Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat akibat asap. Kebijakan tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua wali murid melalui pemberitahuan resmi. Dalam pemberitahuan tersebut, siswa diminta tetap masuk sekolah mulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Pihak sekolah juga menghimbau siswa menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembelajaran berlangsung hingga pukul 12:15 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan sholat zuhur. Siswa juga diperbolehkan mengenakan pakaian bebas dan tetap rapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
17: Kita coba, semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami tidak meninggalkan kelas dan anak tidak keluar dari kelasnya jika tidak memakai masker. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini sudah kami sepakati dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bengkalis, besok kami tetap masuk.
16: Sementara itu, sekolah negeri di Bengkalis diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari mulai Kamis dan Jumat, dan di beberapa kecamatan telah PJJ sebelumnya, sebagaimana yang diungkap Sekretaris Disdik Bengkalis Mutu Saili.
18: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Telamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang percepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Telamandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Semana itu PJJ.
16: Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis, Nilaksum berharap orang tua dapat mengikuti imbauan tersebut dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sekolah juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para wali murid, dan bagi anak yang punya kesehatan tidak baik boleh laksanakan PJJ dan guru akan memberikan tugas di hari yang sama. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Semarak Hari Jadi Natuna ke-27, turnamen olahraga dan karnaval budaya menjadi agenda utama. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
19: Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut meliputi pertandingan sepak bola, bola voli, permainan rakyat, dan karnaval budaya Natuna 2026. Pelaksanaan tugas Kepala Dispora Natuna, Beni Suparta, mengatakan permainan rakyat dijadwalkan berlangsung Minggu 11 Oktober 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, sementara turnamen Piala Bupati meliputi sepak bola dengan target 40 tim dan bola voli sebanyak 32 tim, terdiri dari 16 tim putra dan 16 tim.
20: Dispora untuk memeriahkan HUT ini diamanahkan ada beberapa kegiatan. Pertama itu permainan rakyat. Permainan rakyat itu kita rencanakan tanggal 11 nanti, 11 hari Minggu, jam 1, jam 13, 13.00 sampai dengan selesai. Itu ada 5 permainan rakyat, tarik tambang, balap sarung, kemudian ukur kelapa, anyam ketupat, dan makan kerupuk untuk anak-anak. Itu tanggal sebelahnya. Kemudian untuk olahraga sendiri, itu ada piala bupati. Kalau untuk bola sepak bola sendiri itu 40 tim. Kemudian kalau untuk beri itu 32 tim, terbagi dua. Kalau kemudian ada 16 putra dan 16 putri.
19: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Natuna Hadison mengatakan Karnaval Budaya Natuna 2026 dijadwalkan berlangsung 11 Oktober dengan mengusung tema Harmoni Budaya di Lantai Samudra. Peserta akan menampilkan kreativitas melalui desain kostum yang mengangkat kesenian adat istiadat sejarah dan tradisi masyarakat Natuna.
15: Desain kostum, karena ini karnaval ini memang fokus saya adalah pada desain kostum. Nah, tentu keragaman budaya yang ada di Natuna yang ya, hidup secara harmonis selama ini ya, ada keseniannya, ada istiadat, kemudian sejarah tradisi yang bisa diangkat menjadi sebuah tema dalam kostumnya nanti gitu.
19: Panitia menyiapkan hadiah bagi pemenang kategori perorangan dengan juara pertama sebesar 9 juta rupiah, juara kedua 7 juta rupiah, dan juara ketiga 5 juta rupiah. Hadison mengajak masyarakat yang memiliki kreativitas dalam merancang kostum untuk berpartisipasi dan memeriahkan perayaan Hari Jadi Kabupaten Natuna. Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap perayaan HUT ke-27 Natuna dapat mempererat kebersamaan masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, melestarikan budaya daerah, serta melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi. Demikian, Yuswianti melaporkan.
2: Masih dari RRI Ranai, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Natuna diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Berikut dilaporkan Analia Widi.
21: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Natuna diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Perpanjangan tersebut memberikan kesempatan tambahan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Alpi Uzamari, kepada RRI mengatakan perpanjangan program dilakukan setelah adanya pertimbangan dari pimpinan serta melihat kondisi masyarakat.
22: Kalau kita tentunya saat ini capai kan, kemudian ekonomi kita membaik, ya, kesadaran juga dibaring dengan kesadaran untuk membayar. Nah, program ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pimpinan daerah gitu ya.
21: Sementara itu, warga Natuna, Randi, menyambut baik perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang sebelumnya belum bisa membayar pajak, terutama karena kondisi ekonomi yang masih menjadi pertimbangan bagi sebagian warga.
23: Alhamdulillah diperpanjang karena bisa dimanfaatkan adanya program ini untuk warga membayar yang kemarin belum sempat membayar. Karena kalau cuma sebentar program pemutihan ini kan nggak banyak yang bisa dimanfaatkan, apalagi melihat ekonomi kita saat ini yang kayak gini.
21: Hingga saat ini realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan telah mencapai sekitar 44% dari target yang ditetapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Natuna. Dari target sebesar 1,2 miliar tersebut, Alpi Uzamari berharap perpanjangan program ini dapat meningkatkan capaian penerimaan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Berita terakhir. Uji coba tempat parkir khusus antrian truk mengisi solar subsidi di kawasan Koto Lalang, Kota Padang, mulai menunjukkan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga. Penataan antrian tersebut membuat kendaraan berat tidak lagi menumpuk di pinggir jalan, sehingga warung-warung di sekitar lokasi lebih mudah diakses pembeli. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani di Padang kemarin mengatakan tempat parkir khusus ini disiapkan agar truk dapat menunggu giliran sebelum diarahkan menuju SPBU untuk mengisi solar subsidi. Sistem tersebut diharapkan dapat menghilangkan antrean kendaraan di badan jalan dan mengurangi potensi kemacetan. Menurut Yudi, uji coba yang melibatkan Bank Nagari, Pertamina, dan kepolisian setempat itu berjalan lancar. Para pengemudi truk juga memberikan respon positif karena tidak lagi harus mengantri di pinggir jalan yang sebelumnya kerap memicu teguran dari masyarakat sekitar. Yudi menjelaskan sistem antrian ini juga dirancang menggunakan barcode untuk memberikan informasi kepada pengelola parkir ketika kendaraan telah selesai mengisi BBM. Dengan mekanisme tersebut, kendaraan berikutnya dapat diarahkan menuju SPBU sesuai urutan antrean.
5: Ini ya kita melaksanakan uji coba untuk antrian BBM melalui tempat parkir khusus truk kita di Koto Lalang sehingga nomor antriannya bisa diparkir di sana dan mengisi BBM secara berurutan ke pom bensin atau SPBU sehingga tidak ada lagi antrian di jalan. Nah, ini yang kita buatkan programnya dengan Bank Nagari juga ya, dengan edisi Bank Nagari ada juga nanti barcode-nya yang bisa nanti secara otomatis akan dilaporkan ke tempat parkir bahwa ini sudah diisi sehingga bisa dikirim lagi satu kendaraan lagi ke sini.
4: Penataan tersebut turut dirasakan manfaatnya oleh warga Koto Lalang, terutama masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi. Ketua Pemuda Koto Lalang, Novrianto, mengapresiasi perubahan yang terjadi setelah penerapan tempat parkir khusus antrean solar diberlakukan. Ia mengatakan warung-warung yang sebelumnya terhalang oleh kendaraan yang mengantre kini kembali terlihat dan lebih mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut membuat warga merasa lebih nyaman dan berharap penataan antrean dapat terus dipertahankan.
6: Dengan program program yang dilaksanakan sekarang yang terdapat dampak parkir yang kemarin sekarang telah membawa perubahan. Kami sangat mendukung program ini serta membawa dampak yang lebih baik kepada warga kita, terutama khususnya yang berjualan sangat lancar. Dan kami merasa sangat senang, sebelumnya warung-warung yang terdampak, yang tertutup, sekarang menjadi terang. Semoga akan lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya.
4: Ia berharap hasil positif selama uji coba dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pengaturan antrian solar subsidi di Kota Lalang. Kolaborasi ini diharapkan menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus kenyamanan warga sekitar. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mutia Utami bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness.
Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, Jamu.

0: Selamat sore pendengar, bersama kembali kita dalam Warta Berita Daerah. Pokok-pokok berita utama. Ispu Senggoro Bengkalis tembus level berbahaya. Penyakit ispa diduga salah satu penyebab karena kabut asap. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Harizardi. Kami awali informasi pertama, kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya. Mulai Jumat siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat berdasarkan pemantauan di aplikasi Ispunet sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Informasi selengkapnya kembali, reporter Muhammad Fiza melaporkan.
1: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan ISPUNET pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14.00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi ISPUNET. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
2: Ya, DLH punya, ya ISPUNET. Lebih, karena kalau data yang di ISPUNET ini, itu sama dengan data yang alat pemantau kita, yang SPAKUA kita punya. Tapi kalau yang AKMS itu, itu malah lebih tinggi lagi. Jadi pakai aja yang ISPUNET kalau seandainya mau pakai aplikasi. Jadi masyarakat juga bisa akses.
1: Dengan nilai ISPU mencapai 311, kualitas udara di kawasan pemantauan Senggoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah pelindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. DLH menghimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui ISPUNET dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Penyakit ispa salah satunya disebabkan oleh kabut asap. Di Puskesmas Bengkalis tercatat puluhan orang yang terkena penyakit tersebut. Kepada Puskesmas Bengkalis, Dr. Rima Budiarti imbau masyarakat gunakan masker. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Bengkalis mengalami peningkatan sejak kabut asap melanda kota Bengkalis. Meski demikian, kenaikan dinilai belum signifikan dibandingkan kondisi sebelum kabut asap terjadi. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiarti mengatakan kasus ISPA di wilayah kerjanya memang sudah cukup tinggi. Sebelum muncul kabut asap, penyakit tersebut terutama banyak yang di

0: mempengaruhi gangguan pernapasan. Berdasarkan data Puskesmas Bengkalis, selama 1 hingga 8 Oktober 2026 tercatat sebanyak 37 kasus ISPA. Selain itu, penyakit common cold atau salesma yang juga ditandai dengan gejala seperti pilek dan batuk tercatat sebanyak 60 kasus dalam periode yang sama.
1: Kalau untuk penyakit ISPA memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu inilah kalau misalnya kita, tapi memang kalau memang lihat tanpa ada kabut asap pun, ISPA juga tetap ada, penyakit ISPA memang tetap ada.
0: Sementara itu, kasus asma yang juga berkaitan dengan gangguan pernapasan tercatat sebanyak 9 kasus selama sepekan tersebut. Surya, salah seorang pedagang yang berjualan di pinggiran pantai Andam Dewi, menyebutkan bahwa memang kondisi kabut asap ini sudah terjadi sejak setengah bulan lalu. Dengan kondisi ini, tentunya penghasilan yang terima dan juga pengunjung jauh menurun dibandingkan dengan tanpa kabut asap.
2: Biasanya orang, yalah, satu keluarga itu biasa kadang bawa bayi pun mau itu takut.
3: Takut ya.
2: Macam ini pun usahakan budak bang awak pun takut. Tapi nak tanda awak jari rezeki kan. Tunggu yalah.
3: Kalau abang jualan dari pagi, dari siang ni.
2: Macam ini buka abang.
3: Sampai?
2: Ini kan sampai jam 11 malam.
3: 11 malam?
2: Jam 10.30 dah. Mulai-mulailah kemas-kemas balik kan.
3: Kalau abang tengok banyak tak warga masyarakat yang pakai masker atau apa?
2: Banyak juga bang. Banyak ya? Tapi tergantung masyarakat lah. Kadang-kadang ada yang
3: cuek aja.
2: Makai, kadang ada cuek. Tapi umumnya kalau orang menjaga kesihatan tu, terutama orang-orang apalah, maksudnya orang-orang daerah kota, pakai masker. Tapi kan orang-orang ke kampung ni kan yang cuek-cuek aja kan. Tapi banyak.
0: Puskesmas Bengkalis juga melakukan upaya pencegahan dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Pembagian masker tersebut bertujuan mendorong masyarakat melindungi diri ketika kondisi kabut asap meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kabut asap yang tinggi dan ISPU masuk ke daftar sangat tidak sehat. Puskesmas Bengkalis bagikan masker untuk warga. Pembagian dibagikan di tempat keramaian, salah satunya di Pasar Terubuk, Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: Mengantisipasi dampak kabut asap yang semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkalis membagikan ratusan masker secara gratis kepada masyarakat pada Kamis kemarin. Pembagian masker tersebut dilakukan oleh Emergency Medical Team Puskesmas Bengkalis bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Salah satu lokasi pembagian masker dipusatkan di Pasar Terubuk serta sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan masyarakat. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Dengan jumlah tersebut, Puskesmas Bengkalis menyalurkan sekitar 350 masker kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker, termasuk setelah pelaksanaan tablik akbar dengan menyiapkan sebanyak 40 kotak masker. Menurut Rima, pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari paparan partikel debu dan asap yang mencemari udara.
1: Kita ada giat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling.
3: Berapa banyak masker yang itu dari mana?
1: Dari kita.
3: Dari
1: Puskesmas.
3: Pembagian masker. Berapa kita siapkan?
1: Kurang tahu juga. Kawan-kawan saya bilang bawa aja sebanyak-banyaknya masker, berapa kotak, berapa ini satu jus besar gitu, bawa persiapkan aja, saya bilang gitu.
3: Ini ada berapa kali?
1: Ini baru kebetulan satu kali ini kita turun.
3: Baru kali ini.
1: Atau kawan katanya keliling aja, coba nanti berhenti di mana. Tadi di terakhir katanya nanti berakhir di Istiqomah. Di masjid depan Istiqomah kan kebetulan memang ada mau acara.
0: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Namun masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat pemaparan asap. Melalui langkah-langkah tersebut, Puskesmas Bengkalis berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Institut Syariah Negeri Bengkalis mewisuda 105 lulusan dalam wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana ke-2 Kamis 8 Oktober 2026 di Gedung Cipuan, Bengkalis. Prosesi wisuda turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni serta diisi orasi ilmiah tentang ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis menggelar wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana ke-2 pada Kamis 8 Oktober 2026 di Gedung Cipuan Bengkalis. Sebanyak 105 lulusan mengikuti prosesi wisuda tahun akademik 2026-2027 tersebut. Rektor USNJ Bengkalis Khodijah Ishak mengatakan pelaksanaan wisuda berlangsung dengan baik dan hikmat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri prosesi sidang senat terbuka.
2: Adanya kegiatan ini, kegiatan sudah berjalan dengan baik dan menghikmat dengan hadirnya Bupati. Alhamdulillah kami juga dari Institut Syariah Bengkalis mengucapkan terima kasih karena berdasarkan kesibukan Bupati kita, Ibu Hajah Kasmarni, MMP bersedia hadir mengikuti prosesi sidang senat terbuka, khususnya di acara wisuda.
1: Pada wisuda kali ini, ISNJ Bengkalis juga menghadirkan Profesor Dr. Haji Abdul Somad sebagai narasumber orasi ilmiah dengan tema ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal dalam membangun ekosistem bisnis. Salah satu wisudawati, Iko Marcella, turut mengikuti prosesi wisuda tersebut.
3: Merupakan rumah kedua bagi kami kan setelah 4 tahun perjalanan kuliah di sana, semua dosen-dosennya baik, terus welcome untuk orang-orang yang lagi bekerja kan, biasanya kan keterbatasan waktu itu kan, tapi di SNJ ini kami diterima dengan baik. Terus perasaannya tuh bahagia, tak bisa diungkap dengan kata-kata lah kak.
1: Wisuda ini menjadi momentum bagi para lulusan untuk melanjutkan langkah ke dunia kerja, mengembangkan kompetensi, serta menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, Bupati Meranti Asmar memastikan pelaksanaan pilkada serentak di wilayahnya berjalan aman, tertib, dan lancar. Bupati bersama Forkompimda lakukan pemantauan secara langsung di 12 desa. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Haji Asmar memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026 di 12 desa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Kamis 8 Oktober 2026. Haji Asmar mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masyarakat mengikuti proses pemungutan suara dengan tertib. Dari 3 TPS yang dikunjungi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, seluruhnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti.
5: Sudah patroli ke TPS-TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Alair, sekarang Insit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan semua. Saya himbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang di desa tempat pemilihan hendaknya ya bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya pemilihan kepala desa dalam keadaan aman dan tertib.
4: Bupati Asmar mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, terutama setelah pemungutan suara hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang disikapi secara bijaksana tanpa memicu perselisihan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menugaskan sejumlah pejabat untuk memantau pilkades di wilayah lain. Sekretaris Daerah Haji Sudandri memantau Kecamatan Pulau Merbau, kemudian Asisten 1 Tengku Arifin di Kecamatan Rangsang, serta Staf Ahli Bupati Febriadi di Kecamatan Rangsang Pesisir. Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan menghormati hasil pemilihan hingga pelantikan kepala desa terpilih. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pihak kepolisian Kabupaten Meranti kerahkan ratusan personil untuk pengamanan pilkada serentak di 12 desa di Meranti, serta melibatkan unsur Linmas dan Babinsa. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Kepolisian Resor Kepulauan Meranti mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026 di 12 desa. Pengamanan dilakukan bersama unsur perlindungan masyarakat atau Linmas dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa guna memastikan proses pemungutan suara berlangsung aman dan tertib pada Kamis 8 Oktober 2026. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prastia Adi Sasmita mengatakan personel ditempatkan di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan pilkades.
6: Desa kali ini sudah melibatkan ratusan personil yang dalam pelaksanaan, dan itu juga kita sudah dibantu dengan teman-teman dari Linmas dan Babinsa juga ikut ke masing-masing TPS, dan kegiatan hari ini merupakan puncak, walaupun nanti ada pasca tentunya sampai dengan pelantikan nanti. Dan sejauh ini kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti polarisasi. Dimana sebelumnya kita sudah melakukan cooling system selama hampir 3 bulan.
4: Kapolres juga menjelaskan pengamanan tidak hanya dilakukan saat pemungutan dan penghitungan suara, tapi berlanjut hingga tahapan setelah pemilihan dan pelantikan kepala desa terpilih. Sebelumnya, kepolisian juga telah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan calling system selama hampir 3 bulan, dengan intensitas lebih tinggi dalam 2 bulan terakhir, termasuk menyampaikan imbauan Kamtibmas di tempat-tempat ibadah. Kapolres berharap seluruh rangkaian pilkades di 12 desa dapat berjalan aman hingga pelantikan, dan mengajak masyarakat menerima hasil pemilihan dengan bijaksana, menghormati perbedaan pilihan, serta menjaga persatuan, ketertiban agar situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap kondusif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir, Saudara. Institut Syariah Negeri Bengkalis mendorong pengembangan ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal dalam membangun ekosistem bisnis. Hal ini menjadi tema orasi ilmiah Ustadz Abdul Somad dalam wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana ke-2 ISNJ Bengkalis, Kamis 8 Oktober 2026. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pengembangan ekonomi syariah berbasis potensi lokal menjadi salah satu tema yang diangkat dalam wisuda Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Tema tersebut menjadi bagian dari orasi ilmiah yang disampaikan Ustadz Abdul Somad dalam prosesi wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana ke-2 di Gedung Cipuan Bengkalis, Kamis 8 Oktober 2026. Rektor ISNJ Bengkalis, Khorijah Ishak, menyebut orasi ilmiah kali ini mengangkat ekonomi syariah berbasis potensi karif lokal dalam membangun ekosistem bisnis.
2: Kita usung terkait dengan orasi ilmiah pada kali ini adalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal dalam membangun ekosistem bisnis. Dan pada kesempatan sudah tahun ini juga, khususnya tahun 2020, sudah kita sudahkan sebanyak 105 orang yang mengikuti acara wisuda Institut Syariah Negeri Bengkalis di tahun akademik 2026-2027.
1: Dalam orasi ilmiahnya, Ustadz Abdul Somad menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan pemikiran dan kajian akademik yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, hasil pemikiran dari kampus tidak seharusnya berhenti sebatas kajian atau publikasi, tetapi perlu diterapkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Yaitu kampus. Maka kampus harus terus hasil dari apa yang ada di kepala kampus itu dituliskan dalam bentuk jurnal. Jurnal kalau tidak diterapkan sampai ke bawah, dia hanya menjadi makanan rayap di perpustakaan.
1: Ustadz Abdul Somad juga menyebut Institut Syariah Negeri Bengkalis memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran dan keilmuan, khususnya dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah. Melalui penguatan peran perguruan tinggi, kajian akademik diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengembangan potensi lokal dan membangun ekosistem bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Musik. Pendengar, laporan dari Nur Fitriani tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herzardi mohon undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa RRI rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebagai tema tausiah kita, kemuliaan memelihara ibadah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu dan peliharalah salatul wusta, salat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Di dalam kitab Shalihain, Ibnu Mas'ud menceritakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Qala as-salatu fi waqtiha. Rasul bersabda, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi, qala birrul walidaini. Rasul menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liwa istazdathu li zatini. Seandainya aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah, ni saya beliau akan menjawab ini, ini dan ini. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Dalam riwayat dan juga disampaikan bahwa sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bagaimana Rasulullah salat di awal waktu? Berjamaah di masjid, kemudian continue, tidak pernah absen. Kembali kita kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat, peliharalah salatmu. Salat yang mana? Lima waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Menjadi pertanyaan bagi kita, ma huwa salatil wusta? Apa yang dimaksud dengan salatil wusta? Berbagai pendapat alim ulama, solat wusta dimaksudkan itu adalah solat subuh. Dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta melalui Ali dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad mengatakan bahawa segolongan Quraisy datang kepada Zaid Ibnu Sabit menanyakan tentang solatul wusta. Zaid Ibnu Sabit mengatakan bahawa yang dimaksud solatul wusta adalah solat asar. Kenapa diwanti-wanti sekali oleh Allah solatul wusta, solat asar? Karena pada waktu asar itu paling sibuk bekerja, paling enak istirahat, paling enak bermain dan lain sebagainya. Lalu apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa memelihara solat? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada lima kemuliaan yang didapat oleh orang yang memelihara solat. Yarfa'u anhu dhiqal 'aysh, Allah angkat darinya kesulitan hidup. Orang yang memelihara solat, yang mengutamakan ibadah kepada Allah, insyaAllah Allah angkat daripada kesulitan hidup. Yang kedua, wa'azabal qabri, terhindar daripada azab kubur. Orang yang memelihara solat lima waktu sehari semalam, insyaAllah dunia diangkat kesulitan hidup, di alam barzah dilapangkan kuburnya atau terhindar daripada azab. Wa yu'tihillahu kitabihi biyaminih, Allah akan memberikan catatan amalnya di hari kiamat nanti dari sebelah kanan. Sungguh mulia.
Kita terima kitab catatan kita dari sebelah kanan, alamat kebahagiaan yang akan kita terima. Apabila kita terima kitab di hari kiamat nanti dari sebelah kiri, kecelakaanlah yang akan kita terima. Lalu apabila dilemparkan dari punggung, dari belakang kita, na'udzubillah, tentunya sudah terarah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi, meniti siratal mustaqim bagaikan kilat. Begitu cepatnya ia menuju surga Allah seperti kilat, cepat, luar biasa. Lalu wa yadkhulul jannah bighairi hisab, Allah masukkan ia ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah, kemuliaan bagi orang yang memelihara salat. Allah angkat kesulitan hidupnya, diselamatkan daripada azab kubur. Allah berikan catatan dari sebelah kanan, lalu meniti siratal mustaqim bagaikan kilat, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Di hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab Allah adalah salat. Maka mari kita utamakan salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, iza salaha sa'iru amali, wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah ibadah salat. Apabila baik solat, maka dipandang baiklah amalan-amalan lain. Apabila ternyata solatnya rusak, maka amal-amal lain dianggap rusak pula. Na'udzubillah. Kaum muslimin, pemirsa RRI rahimakumullah, lalu bagaimana terhadap orang-orang yang meninggalkan solat? Penduduk surga nanti bertanya kepada penduduk neraka dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakuna minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar, kata penduduk surga. Lalu penduduk neraka menjawab, kami dulu tidak solat. Lah, kan dulu kalian tinggal dekat masjid. Ya, dulu tinggal dekat masjid, tetapi kami tidak solat. Kaum muslimin, orang-orang yang meninggalkan solat berarti dia meruntuh agama. Adapun orang-orang yang menegakkan solat, mendirikan solat, berarti dia juga ikut mendirikan agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Rawahu Al-Baihaqi. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang ikut menegakkannya, sungguh orang itu ikut menegakkannya. Siapa yang berani meninggalkannya, maka sungguh orang itu ikut menuntut agama. Demikian, mudah-mudahan senantiasa kita pelihara solat kita, ditambah lagi dengan solat-solat sunat, solat tahajud dan solat-solat sunat lainnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak bagi

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini, hidup bagai samudra, dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu HHN, hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan dulu Al-Quran supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya, Al-Hajj, ayat 5, 1

berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri. Bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya?

kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah, tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pinter nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, maksud si Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rizki air susu ibu, ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan. Harusnya atau rada sapi lah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, ini ya. Di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi. Coba lihat bagaimana Allah menjamin rizki. Ketika belum bisa apa-apa bayi, sudah cukup itu mendatangkan rizki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujur. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf nih, ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin pak sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus itu gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Adalah yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita insyaallah. Nah, coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, enggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Udah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh ambil, ayo. Jangan disuapin, mulai berjarak. Makin besar,
makin berjarak, enggak bisa. Sampai umur 18 tahun, nah, enggak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki itu. Bayi kucing susui, tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh, kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah, Pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jereng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Purokogor, beregege. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitamnya udah keluar yang putih di bawahnya. Ah, nggak bisa ditahan, kulit mulai menua. Yang tadinya kencang ibu-ibu kendor, ya walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah ada tetap tua. Makanya jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air. Ya gagah-gagah juga peledak bau. Aduh, ini kok gagah bau betul. Memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya. Gak bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau, udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Maaf, jangan ngorok, cireng ngorok, cireng ngorok. Enggak mau ngaku. Udah, bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita enggak dikasih tidur 3 hari, waduh berantakan. Enggak ada minum, sengsara. Enggak ada makanan, lemes. Kita kalau ribut-ribut-ribut makan, coba manusia tuh ada memalukan ya. Kita yang harus makan, ribut-ribut sedikit makan, lagi perang makan. Jadi nggak bisa ketinggalan tuh makan, minum. Nggak ada air sengsara, tapi yang paling fatal adalah nggak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh Pak, yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba, tahan berapa menit, suruh minta apa saja sambil dibungkus kantong kresek kepalanya. Pada detik ke-39 atau 49 pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreseknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo, pengen apa? Pengen dibuka, kata gitu. Siapa itu? Jadi manusia itu lemah, lambah lama tambah tua, nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah, ginjal ya, paru-paru. Memang begitu oleh Allah.
dibuat terus makin tua, semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya, ah sudah, gampang kalau Allah mau melumpuhkan, cukup kirim nyamuk, demam berdarah. Susah pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, cuman nyamuknya sebesar kambing, repot tuh. Nah, makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di belantara Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh, betul, betul. Jadi gimana? Ya, para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya, anaknya sibuk bekerja. Nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku. Kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu. Yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata Jin waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika, pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal. Meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah, saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal pimatian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, wah, kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum, hanya dikasih rumput, nyam, nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam, nyam. Terus dikasih kalung dia. Nomor dua, oh gue juara dua ya, nyam, nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama. Yang kemana dia, nyam, nyam. Nah, udah gitu pasukan dia disembelih itu nomor satu tuh. Pas pulangnya kasihan mati nyam-nyam. Padahal dia nomor dua tuh. Dasar kambing gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal udah itu dia nomor dua. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal, kita jadi sadar, eh jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, eh pulang udah meninggal.
Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu, Pak. Oleh karena itu, bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain, jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah, terima apa adanya. Alhamdulillah, bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati, bagi yang diberikan titipan kelebihan, itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat pulung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. Sedang masak, tiba-tiba kapel, bisa. Mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub. Dan bagi yang diberi kekurangan, gak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah. Yang sebelahnya enggak. Nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap-lengkap, mata lengkap-lengkap, telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Sudahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat hitam manis. Tidak ada putih manis, ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal, udah itu seksi, gitulah. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah gak usah ruwet-ruwet lah, ada gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki, ya niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan, lawan juga milik Allah. Pak polisi, kalau sedang bertugas, ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus, ya. Dan Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur kalau salah itu, ya. Emang, tapi dan nasib apa jadi polisi, ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Emang orang Indonesia itu bermuka dua kayaknya, ya. Kalau polisi enggak ada di perempatan, dicari. Mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada, dicaci. Wah, pasti ini nyegat gitu. Tapi dia enggak bisa nyalahin polisi aja. Dan polisi juga produk rakyatnya, ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil sabr. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

yang memiliki cinta luar biasa saat ini disimpan dan dijaga pendengar ya. Berikan untuk orang-orang tercinta yang selalu ada di saat suka dan duka. Bersama saya Bintang Lili Sartika, pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan ke Tepak Malam, ke Pekanbaru Malam maksud saya. Pekanbaru Malam ya. Dan banyak program-program acara yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda melintasi malam hari ini. Satu persembahan lagu jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Taylor Swift, ada Willow.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada digunakan sama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini yang kami bisa diselesaikan, pikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset yang dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entitinya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Ya, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: satu tiga kapas
5: dan
4: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Karnavian menyebut, untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah, kalau
6: Setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fi menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC dan Hang Tuah.
1: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
0: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
2: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
0: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
5: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
4: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
6: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D.

0: jalan Cilik Riwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak, jarak tertentunya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
3: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
4: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
3: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
5: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory, konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
3: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
6: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
7: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
8: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 800 612 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
7: Risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
6: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
9: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
6: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
9: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
6: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
10: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
11: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
10: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
12: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
10: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, yang lalu terlalu protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Baik pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jakarta untuk malam hari ini. Dan kembali bersama kami Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 di Riau malam hari ini. Kembali bersama saya Bintang Lili Sartika. Dan kita akan jelang kembali kebersamaan kita di ragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik ya. Tadi pada pukul 19.16 seruan azan Isya sudah berkumandang untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Semoga apa yang sudah kita lakukan setelah melaksanakan sholat Isya semoga selalu diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita buka Rio malam hari ini dengan satu lagu tentang rindu bersama Firza. Pagi.

Pendengar Raman Siber sama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz untuk hari ini. Pendengar Jumat 9 September ya. Masuk kami di 9 Oktober 2026. Dan selamat malam dan sampai jumpa lagi buat Anda yang baru saja menyimak siaran kami di 90,7 MHz.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Pro 1, kanal inspirasi.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
6: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
7: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
8: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
9: Timat sabelainan, laguan ite pade, tetap sopo Indonesia.
10: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Bengkalis menyajikan Sandiwara Radio, sebuah ilusi. Penulis naskah Eni Satria, musik dan montase Rizal Laksmana, pimpinan produksi Fitrayati Rakasi, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan sutradara Enisa Indragiri. Saudara pendengar, inilah sebuah

0: Akhirnya kau datang juga ke kotaku ini, Jaka. Betapa lama rasanya kita tidak bersua. Dan saat ini kurasakan hatiku damai dan rasanya aku
1: kau tidak diteruskan. Aku tahu apa yang akan kau ungkapkan. Mata indahmu menyimpan kerinduan yang dalam dan aku rasakan itu saat kau menyambut kehadiranku di kota benawan ini. Aku dapat menyaksikan rindu di telaga matamu. Tapi kau malu untuk mengatakannya. Iya kan? Seperti beningnya danau dendam tak sudah. Tapi kok begitu ya namanya?
0: Ceritanya kalau tak salah, kisah cinta yang tak sampai. Tapi kuharap kisah kita akan abadi dan kita akan selalu bersama. Air ini bening, tapi nanti kalau banjir datang, dia akan keruh.
1: Jangan doakan banjir dong. Kalau banjir, kita akan celaka.
0: Makanya kita harus selalu waspada dan mesti menjaga lingkungan hidup kita. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon atau hutan karena bisa menimbulkan erosi.
1: Aduh, pintar menasihati ya. Asti, cincinmu bagus.
0: Bukan cincin yuk.
1: Cincinku bukan cincin emas. Sedangkan cincinmu emas. Tidak adil.
0: Tidak apa-apa, aku suka.
1: Nampaknya kau tak main-main, Asti. Kulihat di telaga bening matamu yang teduh ada ketulusan dan kesetiaanmu.
0: Jaka, aku sayang kamu.
1: Aku juga sayang kamu, As. Cincin ini pas. Kita jodoh, As.
0: Ngaco kamu, Jaka.
1: Memangnya kenapa? Kamu gak suka? Oke, kita buka lagi.
0: Jaka, aku cuma bergurau. Maafkan aku.
1: Aku juga bergurau kok. Cincin ini tetap terpasang di sini. Ayo kita pulang. Kota Surakarta telah menanti kita.
0: Seperti jauh saja. Ayo.

0: Pasti. Hari ini adalah hari terakhirku di kotamu ini. Kota Surakarta yang penuh kenangan bagiku. Aku akan kembali. Lihatlah, bis jurusan Semarang sebentar lagi akan berangkat. Baik-baiklah, As. Ku nanti beritamu.
1: Selamat jalan, Jaka. Berhati-hatilah selalu. Dan kuharap kabarmu segera. Jaka, aku sedih.
0: Jangan sedih, Asti. Jangan kau lepas aku dengan kesedihan itu. Aku akan tetap mengingatmu. Percayalah.
1: Adakah orang yang tak akan sedih bila berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang yang gembira berpisah dengan orang yang dicintainya, Jaka?
0: Tentu saja tidak, As. Tetapi, hapuslah butiran air matamu. Tersenyumlah, Asti. Asti, bis akan berangkat. Selamat tinggal, As. Kuharap kau bukanlah ilusi bagiku.
1: Jaka, aku bukanlah ilusi bagimu. Aku adalah aku yang akan mendampingimu kelak. Selamat jalan, Jaka.
0: Ya, percayalah. Kita akan bersatu. Tinggal, Asti.

0: Asti, Asti, kemari. Hari hujan begini kamu masih duduk di teras itu. Apa saja kerjamu? Sudah papa katakan, kamu mesti menurut perintah orang tua, menurut pada kehendak papa dan mama. Asti, kemari.
1: Iya pak, Asti masuk. Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Apa katamu? Asti, kamu tahu kan? Papa ingin agar kamu bahagia. Papa ingin agar anak papa senang. Kamu sudah tahu anak Pak Hendro itu baik. Punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Orang terhormat, dari keluarga terhormat. Sama dengan kita, Asti.
1: Itu semua tidak menjamin untuk bahagia, Pak. Kebahagiaan hidup bukanlah tergantung pada kelebihan materi atau harta. Tidak, Pak.
0: Asti, kamu mesti mendengar kata papa. Kamu harus menerima lamaran pemuda itu. Anak teman papa. Dia dari kalangan terhormat. Papa tidak setuju kalau kamu memilih si Jaka. Siapa dia itu? Orang seberang, tidak sama dengan kita, Asti.
1: Papa, papa terlalu sukuisme. Dia baik, Pak.
0: Asti, kamu itu wanita Jawa. Tidak boleh membantah kehendak orang tua. Kamu harus nerimo. Kamu wanita Jawa yang dilahirkan, dibesarkan dalam lingkungan yang terhormat. Kamu harus tahu itu.

0: picik, papa picik, suku Wisma.
1: Asti, pokoknya apapun katamu, papa tak peduli. Kamu tak boleh membantah.
0: Tidak.
1: Kamu harus menurut kata orang tua. Titik.

0: Jaka, sejak tadi Kak Nova perhatikan, kok muram saja? Duduk di beranda rumah, merenung jauh ke depan. Yuk, masuk deh yuk. Angin bertiup kencang. Tak baik untuk kesehatanmu, Dek.
1: Ah, biarkanlah, Kak. Aku masih ingin melihat angin yang menerbangkan dedaun, meluruhkan daun-daun seperti luruhnya hatiku. Malam ini tiada lagi keceriaan, senyum manis tiada lagi, Kak. Malam, adakah kejujuran yang kau miliki?
0: Aduh, adik Kak Nova pintar sekali bermada. Bagus sekali kata-katamu, Dek. Jaka, kamu sedang dapat inspirasi ya, Dek?
1: Kak Nova, aku serius, Kak.
0: Iya, kakak juga serius.
1: Saat ini kurasakan hatiku hampa. Udara dingin kian menusuk hatiku, Kak. Ada perang di hatiku kini. Perang batin, Kak.
0: Perang batin?
1: Iya.
0: Katakan pada kakak, kita coba memecahkan masalahmu. Semoga kau dapat tersenyum ceria lagi. Oke?
1: Ah, tapi rasanya tak mungkin menjadi jalan keluarnya, Kak.
0: Jaka, setiap masalah itu ada jalan pemecahannya, Jaka. Setiap pendakian ada penurunan. Bukankah begitu, Dek?
1: Iya.
0: Ayo, katakan sama kakak.
1: Tapi ini masalah besar, Kak.
0: Ayo, ceritakan, Jaka.
1: Ini soal Asti, Kak. Kemarin, aku terima suratnya. Ini, bacalah, Kak.
0: Surat bersampul merah muda.
1: Ya, surat bersampul merah muda. Yang kukira kabar suka yang ditulisnya. Ternyata, kabar bencana, Kak. Bacalah, Kak.
0: Iya, kakak akan membacanya.

salam manis untukmu. Kugoreskan tinta ini bukanlah semata-mata mewakili kerinduanku padamu, tapi ada sesuatu yang kuanggap penting. Jaka, bulan ini Sungai Bengawan Solo kelebihan air. Air di setiap jengkal yang berdekatan dengan sungai itu keruh, sedangkan kota Surakarta masih tegar menerima setiap yang masuk ke dalamnya. Bangunan indah dan kota berseri masih sama seperti dulu, seperti 6 bulan lalu kau berkunjung ke kotaku. Bagaimana dengan kampungmu, Jaka? Bunga di taman rumah makin subur. Asti harap di hatimu juga masih tumbuh subur bunga yang katanya kamu sendiri yang tahu. Asti tahu Jaka mencintai Asti.

tidak mencintaimu lagi, Jaka. Tapi Jaka tahu kan, semua yang terjadi Tuhan yang menentukan, bukan kita, Jaka. Jaka maklum kan, 2 bulan sejak kamu berangkat, datang seorang kenalan papa dengan anaknya yang akan dijodohkan denganku. Sebagai wanita aku berontak atas kehendak mereka. Tapi apa kuasaku? Aku hanyalah seorang wanita Jawa yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kata papa, aku tidak boleh membantah. Betapa terpukulnya hatiku, Jaka. Aku masih tetap milikmu. Cinta Asti adalah cintamu. Tapi mungkinkah kita akan bersatu, Jaka? Apapun yang terjadi, aku ingin berlari. Aku benci pada sikap papa dan mama yang egois. Semoga Tuhan berpihak kepada kita, Jaka.

0: Sulit juga masalah ini, Jaka. Sulit ya mempunyai orang tua yang memaksakan kehendaknya.
1: Bukan hanya itu saja, Kak. Orang tuanya juga masih terlalu bersifat sukuisme. Tidak boleh menyatukan dengan suku lain. Mereka orang Jawa, kita Sumatera. Tapi apakah adat istiadat harus memisahkan segalanya, Kak?
0: Terlalu sukuisme. Masa tidak boleh menyatu dengan suku dari daerah lain? Kita kan sama-sama bangsa Indonesia, Jaka.
1: Iya, Kak.
0: Tidak boleh membedakan suku-suku. Dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda, tapi kita tetap mesti bersatu. Namanya saja Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tapi begitulah kenyataannya yang kau hadapi. Jaka, ayo, cobalah temui Asti. Kalau itu sudah jalanmu, terimalah. Dan bukankah cinta itu tak mesti bersatu, Dek? Cinta itu suci dan agung. Mungkin kau mesti berkorban, Dek.
1: Benar, Kak. Cinta Jaka suci pada gadis Surakarta itu. Karena itu, Jaka rela, Kak. Walaupun cinta itu hanya memisahkanku dengan Asti. Ah, mengapa kedudukan terhormat bisa memisahkan kami? Salahkah aku mencintai orang seberang, Kak? Tapi itulah kenyataan yang terjadi.
0: Jaka, Jaka, adikku, tegarlah kau sebagai seorang lelaki, Dek. Tidak boleh cengeng, Dek.
1: Siapa yang cengeng, Kak Nova? Sudahlah, Kak. Angin semakin kencang saja. Masuklah, Kak Nova. Nanti masuk angin pula.
0: Oke, oke, adikku sayang. Renungkanlah segalanya, Dek. Semua masalah pasti ada solusinya.

0: Hujan sudah mulai turun rupanya, dan sungai yang kering serta tanaman yang gersang kembali subur. Tapi lain pula dengan hatiku, Asti.
1: Hujan ini seperti menyembunyikan tangisku, Jaka. Kau mengerti aku kan, Jaka?
0: Asti, saat ini lain dengan dulu. 6 bulan yang lalu, saat aku berkunjung ke kota ini, aku merindukan saat-saat indah yang pernah kita buat dulu. Saat aku berkunjung ke Solo, kau menyambutku dengan senyum khas. Matamu menyiratkan kerinduan yang dalam. Dan ingatkah kau, Asti? Di batu besar itu, kita duduk bersama. Dan kita tukaran cincin. Cincinmu emas.
1: Jangan katakan itu lagi, Jaga. Ku sedih.
0: Asti, cincin emasmu masih kupakai. Tapi apakah cincinku yang sudah digantikan dengan cincin emas tanda pertunangan?
1: Jaga, aku tak tahu harus bagaimana menolaknya. Bagaimana cara kita merobohkan dinding kokoh yang membatasi kita, Jaga? Bagaimana merobohkannya?
0: Asti,
1: bagaimana, Jaka?
0: Ternyata benar apa yang kau katakan di saat keberangkatanku dulu. Kau bukanlah ilusi bagiku. Karena apapun yang terjadi, kau tak mungkin aku miliki.
1: Jaka,
0: aku rasa aku tak sanggup merobohkan dinding kokoh yang membenteng dan memisahkan kita. Walaupun kau ikut merobohkannya, tapi mungkinkah kita merobohkannya, Asti? Ku rasa tidak. Aku ragu, As.
1: Jaka.
0: Asti, itulah aku. Itulah aku, Asti.
1: Apakah tidak ada cara lain untuk merobohkan, merobohkan dinding pemisah itu, Jaka? Tidak bisakah kau menghalangi kehendak orang tuaku, Jaka?
0: Asti, aku tak dapat menghalangi kehendak orang tuamu. Kalau hatimu mantap bahwa orang itu mampu membahagiakanmu, terimalah dia. Aku rela, Asti. Aku rela. Walau aku mengorbankan cinta yang tumbuh di hati ini, walau aku mesti menghalangi langkah kakiku untuk mengejarmu, walau selamanya aku tak akan dapat untuk melupakanmu.
1: Teganya hatimu. Kau relakan aku, Jaka.
0: Aku rela, Asti. Aku rela. Biarkanlah aku berdiri, kemudian berlari untuk melupakan kenyataan ini. Namun aku yakin, tak mungkin aku dapat melupakan kenyataan yang telah mengalahkan aku secara curang, Asti.
1: Jaka.
0: Aku yakin itu, Asti. Karena aku bukanlah lelaki yang begitu mudah untuk melupakan masa lalu.
1: Duh, Gusti. Mengapa kami harus memisahkan begini?
0: Asti, mungkin memang sudah takdir kita untuk berpisah. Tapi ketahuilah, Asti, bahwa cinta tak selamanya mesti bersatu, kan? Dan demi cinta suciku, aku relakan kau pergi.
1: Jaka.
0: Demi kebahagiaan yang dikatakan orang tuamu.
1: Kenapa kedudukan terhormat dan perbedaan suku mesti memisahkan kita, Jaka? Mana bukti rasa persatuan dan bauran itu? Mana, Jaka?
0: Sudahlah, Asti. Bagaimanapun, kita tak mungkin mampu merobohkan tembok kokoh penghalang di antara kita. Tidak, Asti. Semuanya hanyalah sebuah ilusi. Ilusi, Asti. Tak mungkin untuk direngkuh. Bagai mengharap sinar mentari di waktu malam. Mustahil, bukan?
1: Jaka. Akhirnya ini yang terjadi pada kita. Ingat. ingatkah kau peristiwa lalu? Saat senja, kita menyusuri tepi Bengawan Solo. Saat-saat indah di senja itu. Tapi kini...
0: Asti. Betapapun sedih mengingatnya. Tapi itulah kenyataan perjalanan hidup manusia. Memang sudah suatu kodrat. Kita harus menerima kenyataan yang terjadi,
1: tapi,
0: Asti.
1: Tapi kita berhak menentangnya, kan, Jaka?
0: Kita memang berhak menentangnya. Kalaupun kita menentangnya, tapi kalau itu sudah kenyataan yang mesti diterima, bagaimana mungkin, Asti?
1: Jaka, kau bisa berkata begitu, Jaka?
0: Aku bisa berkata begitu karena aku sudah merasa kalah oleh pemuda terhormat yang mempunyai kedudukan dan telah memikatmu. Mungkin kamu menganggapku lelaki pengecut, Asti. Itulah aku, As. Tapi aku bukanlah pengecut. Aku tak mampu berontak karena semuanya adalah kenyataan yang harus kuterima. Kodrat yang pasti. Ingat, Asti. Cinta ini suci dan agung. Kalau kau benar mencintaiku, terimalah kenyataan ini. Aku sadar. Aku sadar hati kita pasti terluka. Tapi itulah yang terjadi, Asti.
1: Jaka, kau seperti tidak terluka, Jaka.
0: Janganlah menangis, Asti. Ingatlah, Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dia sudah tahu apa yang terjadi nanti. Hapuslah air matamu sebagai pertanda kau adalah wanita yang setia. Doakan aku agar mampu menghadapi semua kenyataan ini sampai akhir perjalananku nanti.
1: Jaka, kau begitu tegar. Aku tak mampu rasanya.
0: Asti, walaupun kita berpisah, aku akan tetap mengingatmu.

0: dengarlah kidung itu. Esok tak ada lagi kidung yang indah bagi kita. Yang ada hanya suara ilusi di hatiku yang membisikkan penderitaan, kegersangan. Namun aku harus berdiri, Asti. Asti, dengarlah kata terakhir dariku sebelum aku kembali ke Sumatera. Dengarlah, Asti. Aku sayang kamu dan kenangan di kota Benawan ini. Selamat tinggal, Asti. Semoga bahagia.
1: Kakak.

Demikian Sandiwara Radio, sebuah ilusi. Penulis naskah Eni Satria. Musik dan montase Riza Laksmana. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan para pelaku. Enisa sebagai Asti, Muhammad Rizal sebagai Jaga, Hari Zardi sebagai Papa, Tati Rakasi sebagai Nova. Pimpinan produksi Fitrayati dengan sutradara Enisa Indragiri. Saudara pendengar, sampai jumpa di lain cerita.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Iya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi.
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

0: Sore Bu, semuanya jadi 250.500 ya.
1: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: perhatian pengendara.
1: Merokok sambil mengendarai kendaraan itu bukan gaya, itu bahaya.
2: Bayangkan, satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang, konsentrasi terpecah, refleks melambat. Debu abu rokok bisa masuk mata, percikan api bisa membakar diri sendiri.
1: Dan yang paling berbahaya, satu detik lengah bisa berujung kecelakaan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain di jalan.
2: Ingat, jalan raya bukan tempat bersantai. Fokus Anda menyelamatkan nyawa.
1: Stop merokok saat mengemudi. Matikan rokok sebelum berkendara. Utamakan keselamatan.
3: Keselamatan Anda,
1: tanggung jawab kita bersama.

0: lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: kehidupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Bekayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: jam segini. Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: deh Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta, minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surga.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah bergaruh, saya sudah bersama kami menemani Anda hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kami akan kembali jumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa Tuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringkat syukur alhamdulillah di hari Sabtu ini, peringkat 10 Oktober 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Dan peringat mengawali kebersamaan di pagi hari ini, peringat kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.

0: dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca atau gimana sih?
0: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Untuk Anda pendengar, apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga hati Anda selalu ceria, pikiran yang positif, dan semangat tetap membara pendengar. Ya pendengar, di hari Sabtu ini ya tentunya merupakan hari libur juga, dan tentu tetap semangat dan selamat berakhir pekan. Ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini adakan juga doa yang baik dan juga harapan-harapan yang terbaik Anda. Jalani hari ini dengan penuh kesyukuran. Semoga setiap langkah kita membawa kebaikan dan setiap usaha membuahkan hasil, serta setiap doa menemukan jalan menuju keberkahan. Ya pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda rangkaian lagu religi pendengar jelang kita bersama untuk mengikuti mutiara pagi tepat pukul 5.30 menit nanti bersama Pro Satera.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar, dan rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: Amin, segala puji hanya Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Dan juga selawat beserta salam selalu kita tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu mengirimkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mendengar pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi yang terselenggara atas kerjasama RRI Pro Satu Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang akan kita bahas, sangat krusial dan sangat relevan dengan kehidupan di sekitar kita, yaitu bahaya judi online. Dan telah bersama kita narasumber pagi hari ini ada Ustadz Haji Marul Yasari Hasibuan SHMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini ya Ustadz.
1: Baik.
0: Dan pendengar, sebelum narasumber kita Ustadz Haji Maruli Asyari Hasibuan memberikan pengantar untuk tausiah di pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya atau berpartisipasi secara interaktif, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-767-3991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di relay di RRI SP Bengkalis. Baik, silakan Ustadz sebagai pengantar di pagi hari ini dengan judul bahaya judi online. Ustadz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wahdah shodaqo wahdah wa nasara abadah wa ajazundahu wa hasabal ahzaba wahda wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim untuk seluruh kru Radio Republik Indonesia. Salam hormat dan ta'zim untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin dan ridhonya, kembali kita bersua di udara dalam program Mutiara Pagi Republik Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga arus kemajuan zaman yang tidak bisa terbendung, hari ini kebutuhan terhadap internet dan juga media sosial adalah suatu keniscayaan. Sesungguhnya internet merupakan dua mata pisau yang apabila digunakan akan bisa berdampak dengan positif, tapi apabila disalahgunakan maka bisa berdampak negatif. Salah satu isu krusial yang muncul akibat daripada dampak negatif dunia internet adalah munculnya perilaku judi atau yang kita sebut dengan judi online. Judi ini sesungguhnya adalah perilaku jahiliyah atau perbuatan maksiat yang sudah lama muncul. Jadi ada muncul reinkarnasi judi dalam bentuk lain, yaitu judi online. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana sebenarnya terkait dengan bahaya judi online ini. Secara gamblang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita tentang hukum judi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa judi Khomar mengundi nasib adalah perbuatan yang masuk dalam kategori kotoran ataupun tipu daya iblis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Maka oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, tua muda, laki perempuan, apapun profesi dan apapun aktivitas kita, kalau kita berhukum kepada hukum Islam, patuh kepada Al-Quran, segeralah menjauhi dan meninggalkan praktik judi online. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah sebenarnya apa bahaya daripada judi online ini? Apa dampak negatif yang akan muncul dari perilaku judi online? Pertama, firman Allah dalam Al-Quran, innama yurish syaitan ayyuki abainakumul adawata wal bagdo wa yasuddukum an sabilillah. Bahaya pertama judi online itu adalah akan menimbulkan permusuhan dan amarah dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahaya judi online yang pertama itu adalah tidak akan menimbulkan ketenangan bagi orang yang melakukannya. Selalu resah, timbul permusuhan, yang muncul adalah amarah. Ketika dia pulang ke rumah, kemudian berinteraksi dengan anak dan juga keluarganya, yang muncul adalah permusuhan dan amarah. Sehingga tidak jarang, para perilaku judi online itu akhirnya harus berantakan rumah tangganya, keluarganya pun terbengkalai. Ini adalah efek negatif daripada perbuatan judi online. Kita mencatat bahwa hari ini salah satu penyebab perceraian itu muncul adalah karena banyaknya keluarga atau anggota keluarga yang sudah terpapar judi online. Apakah itu anak, apakah itu ibu, ataupun apakah itu bapak. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita, bahwa sesungguhnya 14 abad yang silam melalui ayat Al-Quran, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan judi online. Karena ini akan mengakibatkan permusuhan, amarah. Tidak akan ada rasa ketenangan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan judi online. Tidak akan ada rasa kebahagiaan bagi orang-orang yang terpapar judi online. Artinya, kalau ingin keluarga selamat, kalau ingin rumah tangga bahagia, maka tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan judi online. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa salah satu ambisi orang untuk mengikuti judi online ini adalah untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Kekayaan secara instan yang diinginkan dalam judi online adalah perbuatan dan juga keinginan semu belaka yang tidak akan tercapai. Berapa banyak testimoni orang-orang yang terpapar judi online bukan malah mendapatkan untung, tapi justru mendapatkan buntung. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahaya judi online itu yang kedua adalah secara perlahan akan memiskinkan seseorang, akan dikurasnya harta, akan dikurasnya kekayaan. Karena memang ini adalah efek negatif judi online. Apabila sudah kecanduan, lalu dia pun akan mengorbankan apapun yang ia miliki demi hasrat dan keinginan semu mendapatkan keuntungan di dalam perilaku judi online. Kita melihat bahwa perbuatan judi online ini adalah sesuatu yang akan membahayakan terhadap ekonomi keluarga, membahayakan terhadap kondisi keuangan seseorang, bukan malah menjadi lebih kaya, tapi justru malah lebih membuat seseorang menjadi miskin. Maka firman Allah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa judi online ini juga sesungguhnya merupakan implikasi dari memakan harta yang haram. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, mengkonsumsi harta dari jalan yang batil atau jalan yang salah atau jalan yang sesat. Maka kalau dilakukan ini, diberikan nafkah kepada keluarga dari jalan yang batil atau dari jalan yang sesat, jalan yang jahat, walhasil yang muncul adalah kemiskinan yang akan merajalela, membuat ekonomi hancur lebur. Oleh karena itu kita meminta kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, kemudian aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan kita semua, agar bahu-membahu menyampaikan kepada masyarakat dan juga mengajak kepada masyarakat membuat sistem yang jelas agar judi online ini dapat dihindarkan dan dapat dijauhkan dari negara kita. Karena negara kita juga sebenarnya sudah punya sistem hukum yang melarang tentang judi online. Ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya juga tidak main-main, ya. Jadi ini adalah momentum bagi kita untuk menjauhkan keluarga diri kita dan masyarakat kita dari perilaku judi online. Mendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahaya judi online ini, pertama tadi adalah akan menimbulkan permusuhan, amarah, dan tidak ada ketenangan. Yang kedua, yaitu akan memiskinkan seseorang yang terjerat terhadap judi online. Kemudian bahaya yang ketiga, ini bahaya yang sangat luar biasa, yaitu dia telah melanggar peraturan dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Maka perbuatan judi ini termasuk kategori dosa. Orang-orang yang terus berdosa, orang-orang yang terus berdosa, berarti akan membuat hatinya jauh dari hidayah, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk itu diberikan Allah kepada orang yang ia kehendaki. Maka tidak akan mungkin petunjuk itu, hidayah itu diberikan Allah bagi orang-orang yang selalu berdosa. Di dalam sebuah ungkapan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa inna qaswatal qalbi likasratiz dzunub, kerasnya hati itu disebabkan oleh banyaknya dosa. Maka bagi orang yang selalu berbuat judi online, maka akan membuat keras hatinya sehingga tertutup oleh dosanya, dan akhirnya hidayah itu tidak masuk kepada hati dan sanubarinya, sehingga apapun perintah Allah dia tidak akan mau melaksanakannya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi sebuah bahan renungan pagi bagi kita, dan kita berdoa mudah-mudahan kalau ada saudara kita, keluarga kita yang terpapar judi online oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, Allah memberikan kesadaran, keselamatan dari perilaku judi online. Untuk para perilaku judi online, kita himbau, haruskah kita miskin habis baru berhenti berjudi online? Haruskah hancur keluarga kita baru berhenti judi online? Haruskah kita mendapat azab dan teguran dari Allah baru kemudian berhenti berjudi online? Sebelum itu semua terjadi, taubatan nasuha kepada Allah, jauhkan perilaku kita dari perilaku judi online. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam segmen Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Mas Pranoto di studio. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih Ustaz sebagai pengantar di pagi hari ini. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761245595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, Ocu Amin. Selamat pagi, iya. Ocu Amin. Baik, silakan. Makasih, apa yang ingin, iya, dipertanyakan, Ocu?
3: Iya, makasih, Mas. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tanya begini Ustaz, kalau ada perbuatan-perbuatan semacam itu seperti judi, kemungkaran dan hal-hal yang disebut seperti zina juga segala macam, kita masyarakat mengetahui Ustaz pekerjaan dia, lalu kita tidak menegurnya. Saya dulu pernah mendengar pengajian, kalau kita tahu perbuatan maksiat dilakukan oleh orang lain, lalu kita sekampung tidak menegurnya, maka kita akan dapat bagian dosanya juga Ustaz. Nah, kita tahu dari penglihatan mungkin kita tahu, dari kita tahu bahwa pekerjaan itu dilakukannya, seperti judi online tadi dilakukannya, lalu kita nak menegurnya, takut kita dimarahi oleh orang yang melakukannya, dikiranya kita menuduh dia yang bukan-bukan, padahal kan kita tahu Ustaz. Apakah kita dapat bagian dosanya juga karena dia sekampung, bahkan serumah sekeluarga kita kadang-kadang Ustaz. Ya mohon bimbingannya dan tuntunannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ucu amin Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
1: Baik, kita langsung tanggapi Mas ya.
0: Iya, silakan Ustaz.
1: Pertama, orang yang melakukan suatu maksiat, tentu kita tidak dapat kecipratan dosanya. Ya. Jadi ibadah dan kesalahan itu ada memang sifatnya, dia adalah kolektif, ada yang sifatnya personal. Nah, terkait dengan orang yang melakukan perbuatan judi online, maka tentu itu sifatnya adalah personal. Cuma agama mengajarkan kita untuk saling nasihat menasihati, tidak boleh melakukan, tidak boleh membiarkan kemungkaran. Jadi di dalam Al-Quran kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah seseorang itu, ajaklah seseorang itu untuk menuju jalan kebaikan. Nah, maka kalau kita biarkan kemungkaran itu, ya, kalau kita biarkan perbuatan maksiat itu tanpa kita cegah, tanpa kita ingatkan, tanpa kita larang, maka disinilah mungkin persentase salahnya itu muncul. Jadi orang ini kan sekarang hidupnya nafsi-nafsi, saling biar-membiarkan saja. Atas orahlah, dia yang berjudi, dia yang merasakan, dia yang berdosa. Itu sekarang yang muncul segmennya di masyarakat sekarang begitu. Maka kita Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau bekerja sama dengan RRI mengangkat tema-tema seperti ini. Bagian dari apa? Bagian dari dakwah. Sebab konsep dakwah itu di dalam hadis Rasulullah sudah disebutkan, marro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, pertama cegahlah dia dengan kekuasaan. Ah, ini tugas pemerintah, tugas aparat penegak hukum. Idza lam yastati', kalau engkau tidak sanggup, ya, fabilisani, maka dengan lisanmu nasihati dia, ajak dia agar terhindar dari perbuatan judi online. Ah, ini tugas kita bersama, tokoh masyarakat, alim ulama, da'i, mubalik, ya, siapa lagi, orang-orang tua. Anda bisa juga, sudah dibuat dua pola ini, igalam ya seperti apabikolbi, apabila juga tidak bisa, maka dengan hati. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Ya, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Berikan dia pelajaran-pelajaran agar muncul rasa kesadaran sehingga dia terbebas dari perilaku judi online. Jadi dosa berbuat judi itu sifatnya personal, tapi kita diharuskan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk Ucu Amin, itu jawaban saya kembalikan kembali ke host Mas Pranoto di studio Radio Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ucu Amin tadi. Silakan, kita masih ada waktu mendengar kembali di 24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pranoto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson. Ya, baik. Bang Simpson, silakan langsung Didi. Bang Simpson. Bang Deddy, Bang Deddy.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy.
4: Menurut saya, judi online ini dan cewek online ini berbahaya, Pak Ustaz. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa. Yang kita salahkan itu pemerintah. Itu terangkum dalam Menko Digi, ya. Ya. Ini enggak sulit bagi Menko Digi ini untuk memblokir situs-situs yang kayak begini. Nah, kalau dibiarkan rusak generasi kita, Pak Ustadz. Kayaknya gitu saja sih pertanyaan saya, Pak Ustadz.
1: Baik.
4: Terima kasih, Pranoto.
0: Baik, terima kasih Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy di Bersa. Baik, langsung saja, Ustadz.
1: Baik, Pak Deddy, betul bahwa ini tidak selesai dengan kita. Ini harus selesai dengan orang-orang yang punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan dalam hal ini? Pemerintah yang sudah mendelegasikan tugas-tugas ini kepada Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejauh ini memang kita melihat bahwa pemerintah juga sudah melakukan usaha-usaha, baik ia memblokir, menutup aplikasi, dan juga berbagai macam. Tapi memang harus diakui bahwa judi online ini juga permainan ataupun ada campur tangan korporat yang tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara sederhana. Ya, situsnya, aplikasinya, servernya kadang-kadang tidak di Indonesia tapi di luar negeri, dan canggih-canggihnya orang Indonesia sekarang, ya, itu bisa dapat mengakses dan mencari hal tersebut. Kami dari Majelis Ulama Indonesia selalu secara simultan menyampaikan bahwa pemerintah, ayo sama-sama kita lakukan tindakan preventif, ya, tindakan pencegahan agar judi online ini tidak marak. Jadi saya melihat polanya sekarang ini kita rubah. Berubahnya bagaimana agar memberantas judi online tidak mesti harus dari hilir tapi harus dari hulu. Maksud saya apa? Kita tetap menunggu pemerintah untuk membuat kebijakan, tapi kita harus memberikan edukasi kepada jamaah, kepada umat, kepada masyarakat, apapun servernya, apapun aplikasinya, yang namanya judi online, katakan no, tidak. Ini yang harus kita edukasi masyarakat. Artinya apa? Sekuat apapun aplikasi judi online ini muncul, insya Allah kalau masyarakat kita terdidik, beriman, bertakwa kepada Allah, sadar bahwa judi online ini perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan tidak akan masuk dan tidak akan terpapar terhadap judi online.
0: Baik.
1: Jadi Pak Deddy, kita berubah polanya, tidak harus dari hulu tapi bisa jadi hilir.
0: Baik, Ustaz.
1: Itu pengalaman saya.
0: Baik. Sebagai pertanyaan penutup, Ustadz, mungkin pesan dan juga ajakan khusus dari Ustadz sendiri, di mana terhadap fenomena yang mungkin ini merajalela, ya Ustadz, ya saat ini, Ustadz, perkara judi online ini sendiri, agar kepada masyarakat ini mereka membentengi diri mereka dari bahaya judi online ini, Ustadz, silakan.
1: Ya, pertama saya melihat bahwa kita tidak menutup diri bahwa salah satu penyebab judi online ini adalah kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat ini sekarang ingin mendapatkan harta secara instan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah berjudi online. Yang kedua, ada juga faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga mereka mencari alternatif untuk tetap mendapatkan penghasilan, karena kita tahu bahwa hari ini memang lapangan pekerjaan sangatlah minim. Nah, oleh karena itu kita meminta kepada pihak yang berwenang, berikanlah akses yang baik kepada masyarakat agar mereka pun senantiasa mendapatkan taraf hidup yang baik, agar tidak memikirkan mendapatkan penghasilan secara instan apalagi dari jalur judi online.
0: Baik.
1: Yang kedua, kepada masyarakat, kepada jemaah, kita memohon, kita meminta bahwa andai pun kita dapat uang atau kekayaan dari judi online, ingat, itu tidak akan halal, itu jauh dari kata barokah. Sementara dalam Al-Quran, ya, disebutkan bahwa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ambil, makanlah yang ada di dunia ini dari jalur halal dan yang baik. Maka kalau penghasilannya saja tidak halal, maka tentu yang diberikan kepada keluarga pun tidaklah halal. Untuk itu kita minta kesadaran kepada seluruh jemaah masyarakat, mari sama-sama kita meninggalkan perbuatan judi online, karena mempunyai bahaya yang sangat akut dan bisa merusak sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, Ustaz.
1: Demikian. Baik. Yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Mas Pranoto di studio.
0: Baik, Masya Allah, sungguh pembahasan yang sangat mencerahkan dan juga menjadi peringatan penting bagi kita semua ya, untuk senantiasa menjaga diri, keluarga dan juga harta kita dari barang-barang yang haram dan merusak seperti judi online ya, Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz, kami ucapkan pada Ustaz.
1: Sama-sama,
0: pagi hari ini telah berbagi ilmu dan juga nasihat berharga pagi-pagi.
1: Salam untuk semua angkasawan RRI di studio, mudah-mudahan jaya. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin, terima kasih banyak. Baik, semoga apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga bagi kita untuk bisa membentengi diri kita dari yang namanya judi online. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak dan juga berinteraksi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru amankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri saat razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru amankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri saat razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengamankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri dalam razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban dan pemberantasan penyakit masyarakat. Dari 4 hotel yang diperiksa, petugas menemukan 3 pasangan di hotel pertama, 6 pasangan di hotel kedua, 3 pasangan di hotel ketiga, dan 4 pasangan di hotel keempat.
2: Itu pasangan tidak halal ya, jadi kebanyakan anak-anak muda dan muda, ada juga dewasa ya, kebanyakan anak-anak remaja itu tadi ya, dan kebanyakan itu dari luar Kota Pekanbaru, jadi mereka memang datang ke Pekanbaru check-in dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan terjadi tindak asusila di sana, perzinahan dan yang lain.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan hotel dan penginapan yang diduga menjadi lokasi pelanggaran norma kesusilaan.
3: Saya sangat mengapresiasi ya pemerintah, langkah yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru beserta jajarannya. Udah mengambil langkah nyata dalam melakukan penertiban tempat-tempat seperti itu. Itu saya udah tempatnya banyak yang meresahkan masyarakat ya, tempat-tempat seperti itu. Semoga kegiatan ini nggak hanya menjadi penertiban sesaat ya Pak ya, dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen melanjutkan penertiban untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan juga kelancaran aktivitas ekonomi. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan bahwa Pemprov Riau tidak akan memfokuskan pada pembangunan jalan baru. Pemerintah akan memfokuskan program pembangunan pada pemenuhan pelayanan dasar dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia. Menurutnya, konektivitas wilayah menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi di berbagai daerah Provinsi Riau.
5: Kemudian tadi ada beberapa program yang harus kita jamin, terutama yang memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
4: Sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid juga menyampaikan bahwa perekonomian Riau menunjukkan kinerja yang stabil. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, tercatat mencapai 67,58% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,44 juta orang.
6: Terhadap ekonomi nasional, Provinsi Riau kokoh bertahan sebagai penyumbang PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, sekaligus yang terbesar kedua di Pulau Jawa. Peningkatan aktivitas ekonomi ini berdampak langsung pada indikator ketenaga kerjaan kita melalui ekspansi pasar kerja yang digerakkan oleh dunia usaha. Indikator ketenaga kerjaan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT Riau per Mei 2026 berhasil kita tekan hingga menyentuh angka 4,09%. Penurunan ini diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angka kerja TPAK yang kini mencapai angka 67,58%. Dari total angkatan kerja kita yang berjumlah 3,44 juta orang.
4: Melalui penguatan pelayanan dasar dan pemeliharaan infrastruktur, Pemprov Riau berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi telah dicapai, tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga aktivitas usaha serta meningkatkan kesempatan kerja di berbagai wilayah. Demikian, Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kita ke kabar selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan belum ada laporan pasien influenza A di Pekanbaru. Meski demikian, langkah antisipasi telah dilakukan dengan mengeluarkan surat edaran kepada rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
7: Hingga saat ini belum ada laporan kasus influenza A di Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan terus melakukan antisipasi agar fasilitas pelayanan kesehatan siap menghadapi kemungkinan munculnya kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, menyebutkan surat edaran telah disampaikan kepada setiap rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi influenza A.
8: Dengan hari ini, kita kan sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan virus influenza A, dan kita di Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengingatkan seluruh kepala puskesmas untuk bisa mengantisipasi gejala-gejala pada masyarakat atau keluhan-keluhan masyarakat yang mirip atau mengarah ke keluhan influenza tersebut. Dan kita juga sudah memberi surat kepada seluruh rumah sakit untuk siaga apabila kasus itu ditemukan di Kota Pekanbaru.
9: Oh, berarti kalau untuk di Pekanbaru sendiri penyakit influenza A belum ada kasus ya, Pak?
8: Semoga tidak ada.
7: Oh, belum. Sementara itu, dokter spesialis paru, Dr. Indra Yofi, menjelaskan gejala influenza A dapat diawali dengan batuk dan demam tinggi serta disertai sakit kepala dan pegal pada otot.
10: Gejalanya seperti influenza biasa, misalnya biasanya disertai dengan awalnya dengan batuk. Batuk ringan sampai sedang, batuk kering, bisa berdahak, kemudian disertai demam. Demamnya biasanya tinggi. Dan yang agak khas pada influenza A ini, lebih sering ada tambahan keluhan sakit kepala yang lumayan berat dan pegal otot yang lumayan mengganggu.
7: Untuk mengurangi risiko penularan, Dr. Indra Yofi mengimbau masyarakat menggunakan masker, menghindari kerumunan, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi vitamin. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah kabut asap menimbulkan sejumlah tantangan bagi dunia pendidikan. Selain kendala jaringan internet dan ketersediaan perangkat, pendampingan anak di rumah juga menjadi tantangan bagi orang tua yang tetap harus bekerja. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
11: Guru di Pekanbaru berupaya memastikan proses pembelajaran tetap berjalan meski siswa harus belajar dari rumah. Fitria, guru agama SD Negeri 15 Pekanbaru, mengatakan pemantauan kehadiran siswa dilakukan melalui grup WhatsApp, absensi dan pembelajaran menggunakan Zoom. Namun keterbatasan jaringan internet dan perangkat telepon genggam milik orang tua masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah memberikan pilihan kepada orang tua untuk mencetak tugas atau menjemputnya langsung ke sekolah. Guru juga menyesuaikan jumlah soal agar tugas yang diberikan tidak terlalu membebani siswa dan orang tua.
12: Pasti ada ya, karena tidak semua lokasi kita itu berada di jaringan yang benar-benar bagus sinyalnya, terutama bagi mereka yang tinggal mungkin di daerah yang agak berjauhan dengan tower, atau pasti kendala sinyal itu yang pertama dihadapi. Ada beberapa tempat yang mungkin tidak sinyal ini tidak begitu bagus sehingga menghambat proses pembelajaran, apalagi jika ada guru itu yang pembelajaran itu mereka melalui Zoom. Kadang ada yang masuk bisa sampai selesai, ada juga yang di tengah perjalanan Zoom itu mereka bisa keluar dengan sendirinya karena jeleknya sinyal. Kemudian yang kedua, faktor Android. Nah, tidak semua orang tua itu yang memiliki Android itu masing-masing untuk anak mereka juga punya. Kadang ada hanya satu saja, sehingga ketika anak butuh untuk mengerjakan tugas, orang tua juga butuh dibawa ke tempat pekerjaan.
11: Tantangan PJJ tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga orang tua yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan pendampingan belajar anak. Devi, salah seorang orang tua murid di Pekanbaru, mengaku harus menyesuaikan waktu antara membantu suami berjualan dan mendampingi anaknya mengerjakan tugas. Menurut Devi, anaknya masih membutuhkan pendampingan langsung, terutama dalam kegiatan membaca Iqra dan praktik ibadah. Kondisi ini membuatnya harus mengatur waktu agar kewajiban bekerja dan kebutuhan belajar anak tetap terpenuhi.
13: Ya, mudah-mudahan ya cuacanya lebih membaik lagi untuk kedepannya, tidak terulang lagi. Anak bisa belajar dengan optimal. Kalau di rumah kan ya taulah, kadang main atau gimana, tidak terkontrol.
11: Guru dan orang tua berharap kondisi kabut asap segera membaik agar pembelajaran tatap muka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi. Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Penutupan sementara sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH di Pekanbaru akibat kabut asap berdampak pada aktivitas masyarakat dan pendapatan pedagang di sekitar taman. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
1: Penutupan sementara sejumlah ruang terbuka hijau di Pekanbaru di tengah kondisi kabut asap tidak hanya membatasi aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada pedagang yang berjualan di sekitar taman. Salah seorang pedagang, Zam, mengatakan penjualannya mengalami penurunan lebih dari 50%. Menurutnya, sejumlah pengunjung yang datang kembali pulang karena taman ditutup sementara.
2: Berkurang lebih dari 50%.
3: Lebih dari 50%. Nah, biasanya apa perbedaan dari yang sebelumnya sampai yang sekarang dalam kondisi tutup sementara ini, Bapak?
2: Sekarang kalau orang datang dia balik lagi pulang. Tidak jadi orang belanja.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Ria Yunita, menilai keberadaan taman penting sebagai tempat anak-anak bermain. Ia berharap anak-anak dapat kembali beraktivitas dan tetap semangat dalam belajar.
4: Ya bagus lagi kalau dapat taman nih buka biar ada anak-anak yang bermain, biar anak nih tidak malas belajar. Kalau dapat nak anak-anak ini, kita kan kalau kabut asap ini kita kan perlu paket gitu. Kalau kita tidak ada duit, gimana mau beli paket?
1: Masyarakat berharap kondisi kabut asap segera membaik agar ruang terbuka hijau dapat kembali dimanfaatkan untuk beraktivitas. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.

0: Pekanbaru. Wakasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Safril menjelaskan, penindakan dilakukan di dua lokasi, yaitu kawasan Jalan Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam. Di kawasan Jalan Pangeran Hidayat, petugas mengamankan dua orang laki-laki berinisial S usia 36 tahun dan BS usia 35 tahun. Berdasarkan keterangan kepolisian, keduanya menunjukkan hasil tes urin positif mengandung zat yang terindikasi narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Sementara di kawasan Kampung Dalam, petugas juga mengamankan dua orang masing-masing berinisial R usia 42 tahun dan AP usia 35 tahun. Hasil tes urin R menyatakan positif metamfetamin dan sedangkan AP menunjukkan hasil negatif narkoba.
1: Sesuai instruksi Presiden kepada Kapolri, tim gabungan Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru telah melaksanakan operasi terhadap target sarang narkoba di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yaitu di wilayah Panger dan Kampung Dalam. Telah diamankan 4 orang. Untuk wilayah Pangeran Hidayat diamankan 2 orang. Yang pertama atas nama dengan inisial S, umur 36 tahun, urin positif amfetamin. Yang kedua atas nama dengan inisial BS, umur 35 tahun, urin positif metamfetamin. Sedangkan untuk di wilayah Kampung Dalam diamankan 2 orang. Yang pertama atas nama dengan inisial R, umur 42 tahun, urin positif metamfetamin. Dan yang kedua atas nama dengan inisial AP, umur 35 tahun, urin negatif narkoba.
0: Penindakan ini mendapat perhatian dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Aal, menilai operasi tersebut penting untuk memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Penindakan ini penting untuk memutus rantai narkoba tersebut.
0: Aal menambahkan dengan penindakan ini diharapkan pengawasan terhadap titik-titik rawan narkoba di Pekanbaru semakin diperkuat serta masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Selanjutnya mendengar kita ikuti kabar olahraga.

0: Bergar Pertina Riau mulai menjaring petinju muda untuk dipersiapkan mengikuti Kejur Prof Junior dan Youth 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir akhir Oktober mendatang. Berikut Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Riau mulai menjaring petinju muda untuk dipersiapkan menghadapi kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior dan Youth 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir akhir Oktober mendatang. Setelah menggelar Kejur Prof Elite 2026 di Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu, Pertina Riau melanjutkan agenda pembinaan dengan memberikan kesempatan bertanding bagi atlet kategori junior dan youth. Kejuaraan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi petinju muda potensial dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sekretaris Umum Pertina Riau, Darman Hutauruk, mengatakan kejuaraan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pembinaan sekaligus memberikan pengalaman bertanding kepada petinju muda.
2: Iya, jadi kan kejur kot yang kemarin, kejuaraan provinsi yang di Bangkinang Kampar, itu kan yang elit senior. Jadi yang ini junior dan youth, nah school boys yang di apa di Bagan Siapi-Api. Tanggal 7 sampai 11 Oktober.
1: Sementara itu, Pengkot Pertina Pekanbaru mulai mematangkan persiapan atlet yang akan diturunkan pada kejuaraan tersebut. Ketua Pengkot Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto, menargetkan sekitar 10 atlet untuk mewakili Pekanbaru di 10 kelas pertandingan. Untuk merealisasikan target tersebut, Pertina Pekanbaru telah berkoordinasi dengan sejumlah sasana tinju di Kota Pekanbaru. Pendataan dilakukan guna menjaring atlet yang sesuai dengan kelas pertandingan sekaligus memetakan potensi petinju yang siap berlaga.
3: Untuk Kejur Prof di Pertina di Rohil Bagan Siapi-Api 2026 nanti tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober dari Pengkot Pertina Kota Pekanbaru insya Allah menargetkan itu bisa sampai 10 atlet atau 10 kelas Pak yang akan dikirimkan insya Allah. Untuk persiapan jadi kita memang dalam waktu dari minggu kemarin koordinasi dengan setiap sasana untuk memastikan menyiapkan atlet-atletnya. Kita sedang pendataan, jangan sampai ada

0: atlet di satu kelas itu yang lebih dari satu. Nah, apabila satu kelas itu lebih dari satu atlet, maka kita akan upayakan pemilihan atlet untuk naik kelas ataupun turun kelas, Pak.
1: Melalui Kejurprof Junior dan Youth 2026, Pertina Riau diharapkan dapat memperkuat pembinaan berjenjang dan menemukan bibit-bibit petinju potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat lebih tinggi. Partisipasi atlet dari berbagai daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan prestasi tinju di Provinsi Riau. Demikian Khairani Januari ini melaporkan.
2: Kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru amankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri saat razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru dan kembali lagi bersama kami Rari Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Pendengar. Ya, hujan baru mengguyur di kota Bengkalis Pendengar. Cuaca yang disertai juga dengan mendung begitu ya, gelap. Cuaca di luar sana dan hujan sudah mulai turun, tepatnya di jalan antara Pendengar. Hati-hati untuk Anda Pendengar, barangkali juga cuaca yang tidak merata, tempat Anda tidak hujan dan akan melewati di jalan antara, sebaiknya gunakan jaket, sediakan jaket, jas hujan atau lain sebagainya. Ya, hujan sudah mulai turun dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring, sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

0: kepala.
1: Ya, mendengar, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat sarapan pagi, menikmati menu sarapan yang spesial barangkali ya. Di cuaca yang sejuk saat ini enak sekali menikmati makanan ataupun minuman yang hangat-hangat ya. Tapi yang pasti tetap semangat untuk Anda, jaga kesehatan, jaga hati juga. Oke, jaga pikiran dan selamat akhir pekan ya, weekend untuk Anda. Hari ini yang membuat Anda hanya di rumah, barangkali tidak kemana-mana ya, karena akhir pekan dan bisa memberikan kebahagiaan untuk Anda juga pendengar. Ya, sama-sama kita berdoa semoga kabut asap segera hilang di wilayah kita, terutama di Bengkalis ya. Dan sebagaimana kita ketahui, memang dari media sosial sudah banyak masyarakat yang menderita ISPA, suatu gangguan pernapasan. Dan juga hati-hati untuk Anda, tetap memakai masker. Dan hujan yang tadinya mengguyur kota Bengkalis saat ini sudah mulai mereda. Tapi tidak tahu juga ya, nanti bisa akan kembali hujan. Yang pasti memang cuaca masih mendung di Bengkalis. Ya, kami masih hadirkan untuk Anda mendengar lagu-lagu pilihan menyemangati pagi Anda.